0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

aku bakalan share ke kamu semuanya. Ini bukan bukan informasi yang ini ya. Aku mau ngingetin kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, download dulu teman perdua, karena aplikasi ini keren banget. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net, dengerin music tanpa shuffle. Lalu kamu juga bisa baca berita terupdate, lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung ya dengan penyiar favorit kamu, teman berdua, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi teman berdua, aplikasi ini aplikasi yang membuat wawasan kita itu menjadi lebih meningkat, teman berdua. Jadi gas ya, di download di handphone kalian, langsung aja ketik RRI Digital teman-teman di Play Store ataupun di App Store ya. Gas, nikmatin tuh keseruannya teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Kadang sih, kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Ya, masih barengan aku ya teman-teman berdua ya. Kita lanjut lagi, kira-kira informasi selanjutnya ini tentang apa? Oh iya deh. BTW studio ini dingin banget teman berdua. Ya, aku ambil ini ya, apa namanya, informasi-informasi lokal Jember aja teman berdua ya. Tentunya aku lihat info berita ini teman berdua, atau info-info menarik ini dari rri.go.id teman berdua. Coba kita ulik. Jadi teman berdua ini ada Jember, Kabupaten Jember teman berdua yang mematangkan persiapan jelang Overprof 3 Jatim teman berdua. Widih, udah mau digelar lagi aja nih acaranya teman berdua ya. Jadi Kabupaten Jember mulai mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Provinsi atau Forprov 3 Jatim yang berlangsung pada November 2026. Persiapan itu ditandai dengan kunjungan dan juga survei venue oleh pengurus Komite Olahraga Nasional ya. Reaksi masyarakat Indonesia pun ataupun Kabupaten Malang ke sejumlah lokasi di Jember ya. Jadi persiapan itu ditandai dengan kunjungan dan juga survei venue oleh pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Malang ke sejumlah lokasi di Jember. Kurang lebih seperti itu teman berdua. Jadi menurut Ketua Korni ya, yaitu Tri Basuki, mengatakan survei ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan juga prasarana pelaksanaan Prof 3 2022. Ya, kayak ginilah kurang lebih 2022 informasinya. Dan juga berarti Prof ini udah mau dimulai. Wah, ini kayaknya bakal jadi ajang yang seru 2022 ya. Untuk kamu semuanya para atlet yang mungkin udah disiapin untuk masuk ke Forprov, dipacu lagi semangatnya teman pro 2, di up lagi kualitasnya, dan di wah pokoknya harus terus ini ya, harus terus menambah skillnya teman pro 2. Wah,

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama: ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
2: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua thermal paper atau kertas thermal ya. Selama ini menjadi bagian gak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari struk belanja, tiket parkir teman berdua. Terus boarding pass, label pengiriman. Kayaknya semuanya ini ya menggunakan jenis kertas yang satu ini teman berdua. Atau kertas thermal atau thermal paper ya teman berdua. Karena mampu mencetak tulisan tanpa tinta, namun di balik kepraktisannya ini ternyata thermal paper menyimpan persoalan kesehatan yang mulai mendapat perhatian dunia. Jadi World Chemistry ya, thermal paper ini teman berdua bekerja menggunakan lapisan kimia khusus yang bereaksi terhadap panas. Ketika terkena panas dari mesin pencetak, lapisan tersebut berubah warna sehingga menghasilkan tulisan atau gambar tanpa memerlukan tinta tambahan teman berdua. Jadi teknologi ini dipilih karena proses cetaknya yang cepat, praktis dan juga minim resiko noda tinta ya. Thermal paper ini juga lebih efisien karena tidak membutuhkan penggantian cartridge tinta secara rutin teman berdua. Tapi sebagian besar thermal paper konvensional mengandung bahan kimia bernama bisphenol teman berdua. Ya namanya itu bisphenol. Jadi bisphenol A dan juga bisphenol S, BPA dan BPS ya. Kedua senyawa ini digunakan sebagai developer atau pemicu perubahan warna pada lapisan thermal kertas teman berdua. Masalahnya BPA dan BPS ini diketahui memiliki sifat endokrin disruptor atau pengganggu hormon ya. Toksikologis dari University of Alabama at Birmingham, Natalie Gassman menjelaskan kepada kita semuanya bahwa senyawa ini dapat mengganggu kerja hormon seperti estrogen, testosteron hingga hormon tiroid teman berdua. Waduh, ternyata dampaknya luar biasa juga ya teman berdua.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
3: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Dimanapun kamu, sorry banget ya, barusan aku masih dari kamar mandi tembang berdua. Ya, gitulah ya, biasa. Untuk kamu semuanya teman berdua, nanti lagi aku bakalan kasih informasi-informasi menarik lagi. Tapi sebelumnya aku ingetin lagi untuk kamu semuanya yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya ya. Karena aplikasi ini keren banget teman berdua, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Gak cuma itu aja sih, kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Lalu kamu juga bisa mendengarkan musik tanpa shuffle. Kamu juga bisa dengerin podcast teman pro 2 dan banyak baca berita terupdate. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing teman pro 2. Jadi gas ya, tunggu apa lagi? Kamu bisa download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, dan kamu bisa nikmatin seluruh fitur-fitur menariknya teman berdua, dan yang pasti menambah wawasan kamu menjadi lebih luas teman berdua.

0: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
1: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman berdua, kita mulai lagi. Nah, kayaknya sekarang enak juga kalau misalkan ngomongin film ya. Karena sekarang kan lagi weekend nih, teman berdua. Adakah dari kalian semuanya yang udah menyiapkan film apa yang bakal ditonton hari ini, teman berdua? Gak tahu kenapa ya, kalau Ewin kepingin nonton film horor sih sebenarnya, teman berdua gitu ya. Tapi bukan film horor Indonesia, maksudnya film horor mancanegara, teman berdua. Atau kalau enggak Korea gitu ya. Kayaknya seru juga sih Korea, teman berdua ya. Ntar ya, ini ada beberapa rekomendasi film horor thriller Korea yang baru, teman berdua, tahun 2026 ya. Jadi Korea Selatan itu memang apa ya, menyiapkan beberapa film horor di dan juga thriller sepanjang 2026, teman berdua. Beberapa di antaranya menampilkan kisah horor murni yang penuh jump scare ya. Ada pula thriller zombie serta yang dipadukan dengan komedi. Jadi menurut sutradara spesialis thriller Yeon Sang-ho, kembali unjuk gigi melalui koloni, kisah sekelompok menyintas termasuk karakter yang diperankan Giana Jun dan juga Ji Chang-wook terjebak di bangunan bersegel demi melawan infeksi virus yang berevolusi secara tak terduga, teman berdua. Tema mistis di lingkungan sekolah dan juga sekte terlarang hadir melalui teaching practice Idiot Girls and School Ghost 2 tentang sisi kelam ambisi akademis melalui kisah guru praktik yang berjuang menyelamatkan siswanya dari jeratan maut, teman berdua. Ada pula Three Evil Island yang menyuguhkan ketegangan investigasi jurnalistik saat tim program televisi mengungkap rahasia mengerikan dari kepercayaan sesat yang telah lama terkubur di desa terpencil. Kisah horor lainnya berasal dari App The Horror yang mengombinasikan teknologi modern dengan legenda lokal, menceritakan petaka yang menimpa 4 pengembang muda ya untuk aplikasi pemanggil hantu, teman berdua ya. Ya, kurang lebih itu tadi, teman berdua, untuk apa namanya, untuk beberapa rekomendasi film ini, film apa namanya, film horor Korea. Kayaknya cocok lah kalau misalkan ditonton pas lagi weekend gini ya, apalagi keluarga lagi kumpul semua itu. Waduh, kalau misalnya udah ada jump scare-nya, teman berdua, bisa teriak bareng-bareng. Kayaknya seru sih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
3: Hai, Besti. Jangan lupakan dari reunion kita, ya. Aku udah booking tempat paling oki. Kotor dan penuh sampah. Surga buat kita. Lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan? Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau? Kok ini bersih banget? Gak suka. Aduh, kita reunian di mana dong?
4: Nah kan, yuk bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Baik, teman berdua dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan. Dan saat lagi pas di jam 9 ini kita harus berlanjut lagi ke program acara selanjutnya, teman berdua, yaitu Insight. Waduh, inspirasi pagi terupdate, teman berdua. Wih, keren, ya kan? Dan untuk kamu semuanya, teman berdua, pokoknya jangan kemana-mana ya. Terima kasih yang masih stay tune terus barengan sama Ewin di Produa FM RRI Jember, teman Produa ya. Pokoknya nanti lagi kita bakal ngobrol seputar budaya. Widih, seru nih kayaknya ya. Jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Konon katanya makanan khas Jember yang tidak pernah dilupakan wisatawan adalah sajian khas Jawa Timurannya, termasuk makanan yang sampai saat ini selalu dicari oleh wisatawan maupun masyarakat yang ingin sekedar mencicipi kuliner unik di waktu pagi hingga malam. Salah satunya adalah nasi langi. Nasi langi merupakan salah satu kuliner khas daerah Jember. Nasi ini berisi nasi yang dilengkapi dengan sambal goreng tempe dan juga kentang, daging sapi, telur asin, bumbu Bali, abon sapi, petis, mentimun, dan juga sambal. Menu nasi langi bisa ditemui dengan mudah di warung makan kota Jember. Jika Anda merasa asing dengan nama menu makanan ini, Anda mungkin lebih mengenalnya dengan nama nasi campur.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan. Dan kali ini kita udah ada di program acara Insight teman Pro 2 ya. Wah aduh mantap kali. Yaudah deh teman Pro 2, ntar lagi aku bakalan share ke kamu semuanya informasi mengenai budaya ataupun pariwisata teman Pro 2. Widih kayaknya ini asik banget ya, apalagi sekarang kan weekend gitu teman Pro 2. Kita ngomongin soal pariwisata alias tamasya, rekreasi dan sejenisnya itu teman Pro 2. Mantap banget pokoknya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 era di Jember. Teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2.

0: mengenal tradisi unik Indonesia, Unan-Unan. Unan-Unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau, karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual Unan-Unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang dikemas dengan daun klotok.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Teddy mana? Absen lagi.
3: Tadi pamitnya ke toilet.
1: Coba kamu susul.

0: haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Indonesia bukan cuma dikenal dengan keindahan alamnya. Ya benar ya, Indonesia budayanya dan ya beraneka ragam lah ya. Juga jadi salah satu alasan kenapa negeri kita itu begitu spesial buat disambangi Teman Pro 2. Mulai dari tarian tradisional ya, ucapan adat, sampai bangunan bersejarah Teman Pro 2. Ini menarik sekali. Semua hal itu bisa kamu temui di berbagai pulau di Indonesia, Teman Pro 2 ya. Dan apalagi buat kamu yang mungkin bosen dengan destinasi liburan yang itu-itu aja gitu. Wisata budaya Indonesia itu bisa jadi opsi loh, Teman Pro 2, untuk menambah perspektif dan juga membuat liburan kamu itu makin bermakna. Nah, wisata budaya ini benar-benar bikin kita tuh merasa terhubung dengan akar tradisi bangsa sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cerita unik yang bisa bikin takjub sekaligus bangga. Buat yang penasaran, Teman Pro 2, ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk destinasi wisata Indonesia ya, yang kental banget sama budaya, Teman Pro 2. Yang pertama, ini ada Desa Panglipuran Bali. Nah, ini nih, ya kan kita ke Bali dulu nih. Bukan ke pantainya ya. Desa wisata budaya pertama ini adalah Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, yang dikenal dengan suasananya yang asri dan adat istiadat yang masih terjaga. Begitu melangkah ke sini, Teman Pro 2, kamu bakal disambut deretan rumah tradisional Bali yang tertata rapi dari di sepanjang jalan desa ya, nggak ada kendaraan bermotor yang bebas berkeliaran karena di desa ini mobil dan juga motor ini biasanya diparkir di tempat khusus. Jadi suasananya tenang banget ya, jauh dari polusi dan cocok buat kamu yang pengen rehat dari hiruk pikuk perkotaan, Teman Pro 2. Selain berjalan-jalan melihat rumah adat Bali, kamu juga bisa berinteraksi dengan penduduk lokal yang sangat ramah. Kadang ada juga kegiatan upacara adat yang bisa kamu saksikan kalau misalkan datang di waktu yang tepat ya. Yang kedua adalah Pura Tanah Lot Bali. Ini juga ya masih di pulau darat ya, tapi tempat ini adalah salah satu ikon wisata Bali, Teman Pro 2 ya. Jadi ikon wisata Bali yang wajib banget kamu datangi, apalagi kalau misalkan tertarik dengan sisi budaya dan juga spiritualitas masyarakat Bali. Wah, Pura Tanah Lot ini berdiri di atas batu karang besar yang berada di tepi laut, dan pura ini punya cerita legenda tentang Dang Hyang Nyarta. Itu adalah pendeta ini ya, pendeta suci yang menyebarkan ajaran Hindu, Teman Pro 2. Selain jadi tempat suci bagi umat Hindu, Tanah Lot ini juga menyimpan legenda tentang penjaga pura berupa ular suci. Katanya ular ini diyakini melindungi pura dari roh jahat dan bahaya. Walau suasananya ini biasanya rame ya kan, tapi kamu bisa tetap merasakan ketenangan dan juga kehusyuan begitu melangkahkan kaki ke area pura. Jangan lupa untuk menjaga etika dan juga norma setempat ya, Teman Pro 2, karena ini bukan sekedar objek wisata, tapi ini juga tempat ibadah bagi saudara-saudara kita umat Hindu, Teman Pro 2 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Desa Adat Ratenggaru di Sumba, Teman Pro 2 ya. Nah, ini nih. Ratenggaru di Sumba. Jadi ya ntar lagi deh ya, aku bakalan share ke kamu semuanya informasi selengkapnya biar makin penasaran gitu ya. Nyantai, tenang dulu. Tunggu Ewin memberikan informasinya. Informasi selengkapnya, Teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: online. Bye.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman bro dua, kita lanjut lagi yang ngomongin seputar destinasi wisata. Tadi aku udah share kamu semuanya teman bro dua, tapi masih setengah teman bro dua. Ada kita lanjut lagi ya. Ada adat desa adat Ratenggaro di Sumba teman bro dua. Jadi kita pindah ke Sumba. Ada desa adat Ratenggaro namanya, yang terkenal dengan rumah tradisional berbentuk unik bernama Uma Kelada teman bro dua. Rumah ini memiliki menara atap tinggi ya. Ini teman bro dua, menjulang ya, bikin desa ini kelihatan sangat khas dan juga beda. Konon tinggi rendahnya rumah ini mencerminkan status sosial penghuni teman bro dua. Jadi kamu pun bisa merasakan aura ini ya, aura-aura mistis teman bro dua, sekaligus kagum karena adat istiadat mereka masih dipegang teguh sampai sekarang gitu. Di sini kamu juga bisa melihat kubur batu kuno yang umurnya sudah mencapai ratusan tahun teman bro dua. Enggak hanya itu aja sih. Pemandangan sekitar Ratenggaro pun menawan ya, dengan pantai berpasir putih dan laut biru yang membentang teman bro dua. Desa ini udah lama menarik perhatian traveler dari dalam maupun luar negeri karena keunikannya. Jadi buat kamu yang mau mendalami budaya Sumba lebih jauh, ngobrol dengan penduduk desa, ini adalah cara paling asik untuk dapat insight langsung teman bro dua ya. Selanjutnya adalah Desa Wairebo, Labuan Bajo NTT teman bro dua ya. Jadi Wairebo ini seolah jadi primadona juga wisata budaya Nusa Tenggara Timur. Desa yang berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut ini dikenal dengan rumah tradisional berbentuk kerucut yang disebut Mbaruniang teman bro dua. Uniknya tiap rumah ini dihuni oleh beberapa kepala keluarga sehingga suasana kekeluargaan di sana itu kental banget ya. Buat mencapai desa ini kamu perlu trekking menembus hutan sekitar 3-4 jam. Waduh, agak capek teman bro dua, tapi pemandangannya itu bikin perjalanan itu capeknya itu langsung kebayar lunas gitu teman bro dua. Dan sesampainya di Wairebo kamu akan disambut prosesi adat sebagai tanda penghormatan bagi tamu. Waduh, seru ya. Malam harinya kamu bisa nginap di rumah tradisional bersama warga lokal, berbagi cerita sambil menikmati kopi khas Flores yang nikmat. Wah, pengalaman ini bikin kamu merasa hidup di dunia yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan teman bro dua. Kayaknya seru juga sih ya di sini nih teman bro dua. Wah, jadi pengen nih ke desa Wairebo teman bro dua. Kalau kamu gimana nih? Aduh, jadi itulah kurang lebih ya, ada beberapa desa budaya di Indonesia yang kayaknya paling epic sih menurut Ewin teman bro dua untuk dikunjungi berwisata. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin pengen berwisata, siapin dulu budgetnya teman bro dua, nyelengi dhisik, menabung dulu teman bro dua, baru ntar kalau misalkan udah kekumpul gas langsung aja bisa ini ya, apa namanya, pesen tiket teman bro dua. Ya udah deh kalau gitu teman bro dua, ini mungkin jadi informasi terakhir ya sebelum Ewin akhiri semuanya. Aku mau ucapin terima kasih untuk kamu semuanya yang udah dengerin Ewin dari tadi subuh sampai sekarang ya. Jadi kita bakal ketemu lagi besok di sore hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di barengan sama Pro 2 FM di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu. Gas.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke. Dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lumum Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang WHO desak tindakan global hadapi lonjakan kantong nikotin pada remaja. Berikutnya tentang sidang isbat Idul Adha 2026 digelar hari ini. Dan informasi ketiga tentang Pemkab Banyuwangi paparkan Smart Kampung saat diundang Kemendagri. Dan Lumum Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. World Health Organization memperingatkan peningkatan penggunaan kantong nikotin di kalangan remaja dan anak muda secara global. Produk ini dinilai beresiko menyebabkan kecanduan nikotin, mengganggu perkembangan otak, serta meningkatkan resiko gangguan kesehatan lainnya. WHO menilai regulasi di banyak negara masih lemah, sementara pemasaran produk justru menyasar generasi muda melalui kemasan menarik, perisa seperti permen hingga promosi di media sosial. Karena itu WHO meminta pemerintah memperketat aturan termasuk pembatasan iklan, kontrol usia pembeli, dan pengawasan distribusi produk nikotin. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Ahad 17 Mei 2020.

26 di Auditorium HM Raji di Kemenag, Jakarta. Sidang ini menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 2026 di Indonesia dengan menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal. Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan sidang isbat digelar agar penetapan awal Zulhijjah dapat dilakukan secara akurat dan diterima seluruh umat Indonesia. Di sidang melibatkan BMKG, BRIN, MUI, Ormas, Islam, Akademisi, hingga pimpinan pondok pesantren. Berdasarkan hisab, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk di seluruh Indonesia. Untuk mendukung hasil pengamatan, Kemenag melakukan rukyatul hilal di 88 titik yang tersebar dari Aceh hingga Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong transformasi menuju kota cerdas yang inklusif dan juga berkelanjutan melalui program Smart Kampung. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan Banyuwangi diundang Kemendagri untuk memaparkan program tersebut dalam persiapan The 9 Asian Smart Cities Network Annual Meeting di Filipina. Program Smart Kampung menjadi salah satu contoh praktik baik Smart City di ASEAN. PLT Kepala Dinas Kominfo dan juga Persandian Banyuwangi Budi Santoso menyebut program ini menggabungkan layanan publik berbasis digital dengan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM digital di tingkat desa. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ijah ya. Biasanya di pagi hari, sekarang Ijah di pagi menjelang siang atau di siang hari nih teman Pro 2, tentunya di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu ya yang lagi hits tentunya. Dan mungkin ada lagu-lagu baru dari artis favorit kamu juga, teman Pro 2, silahkan request lagunya. Aku bakal puterin dan aku bakal bacain. Salam-salam juga bisa teman Pro 2 tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga. Dan aku juga udah post IG story teman Pro 2, di situ ada question box, silahkan ketik lagunya yang mau di request. Lalu salam-salamnya juga boleh itu tadi ya. Dan aku bakal di Pro 2 Hitlist sampai nanti pukul 12 siang. Silahkan request sesuka hati kamu, jangan sampai kelewatan. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2. Kita mulai Pro 2 Hitlist ini dengan lagu yang viral banget juga dari Bruno Mars teman Pro 2 dengan Risk It All. Untuk teman Pro 2 kali ini spesial banget pokoknya.

0: Rokok apa nih? Gak jelas. Ini pasti palsu.
1: Sebarangan. Asli.
0: Palsu.
1: Asli.
2: Ih, berisik. Apaan sih?
0: Edi nih. Rokoknya ilegal tuh.
1: Sok tahu. Nih, murah. Enak.
2: Enak, murah. Bahaya tapi. Ih, amit-amit.
1: Ikutan aja, Siska.
2: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
0: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
2: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
1: Oke.
3: Okay. Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
4: Gempur rokok ilegal sampai ambiar.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Kamu lapar apa enggak?
3: Lumayan sih, cuma aku nggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantep apa enang ya. Tapi nah, aku suka pedes.
2: Nah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
3: Hah? Tahu kocek? Apa ya, tuh nang?
2: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah ngakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

Ngomong Pro 2 di Pro 2 Hitlist, Ijia nih gak ngasih cuman lagu-lagu yang kamu request ya, tapi juga informasi nih seputar musisi-musisi tanah air dan juga luar negeri. Salah satunya ada Elite yang kembali mencetak pencapaian baru lewat mini album terbaru mereka, yaitu Mami Lapinata Pai. Album tersebut sukses debut di posisi 26 Billboard 200 yang menjadi pencapaian tertinggi Elite sepanjang karir mereka di pasar musik Amerika Serikat. Bukan cuman itu aja Ngomong Pro 2, album ini juga langsung memuncaki chart world album dan top dance album Billboard ya. Sementara lagu utama It's Me ikut masuk ke beberapa chart global Billboard, menandakan popularitas Elite nih yang terus naik di industri K-pop internasional. Fans di media sosial pun ramai merayakan pencapaian ini dan menyebut album tersebut sebagai salah satu rilisan terbaik Elite sejauh ini. Nah, pokoknya sukses terus buat Elite ya. Kalau kamu mau request lagunya Elite, silahkan Ngomong Pro 2 sampai nanti di Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 siang nanti. Nah, ngomong-ngomong request nih Ngomong Pro 2, aku mau bacain request Ngomong Pro 2 yang udah ada di WhatsApp dulu ya, di Instagramnya sebentar. Karena udah banyak banget Ngomong Pro 2. Ini ada Kak Ervita yang request lagunya Emilia dengan Big Big World katanya. Siap, abis ini ya aku puterin. Terus ada Kak Zulia di Jakarta yang request lagunya siapa nih? Remuk ya, Enggi Carvalho katanya. Oke, nanti aku siapin ya. Ada Kak Galuh Puspita Sari yang request lagunya Izin Request Kak Sabrina Leonor dengan Haha. Siap, aku puterin lagunya Ervita dengan Big Big World yang sudah di Emilia yang request Kak Ervita maksudnya ya. Itu dulu Ngomong Pro 2, nanti kita lanjut dengan lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Jadi stay tune Ngomong Pro 2, dan juga jangan lupa request kamu di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 di @pro2jember ya.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea?
3: Ya, Senter장님.
4: Oh, 제안서는 챙겼어?
3: 완벽하게 준비했습니다.
2: Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa, apalagi film tersebut udah go internasional.

Satu lagu dari Yenggi Carvalho nomor 2 dengan Remuk nih. Nah, hari Minggu jangan remuk ya nomor 2. Terima kasih yang udah request tentunya lagunya Yenggi Carvalho yang di WhatsApp dan juga yang di Instagram ya, ada The Enggis yang request. Lalu kalau kamu nih nomor 2 memang suka sama salah satu penyanyi muda ini, pastinya kamu bakal nunggu karena punya album nih. Dari info dari Gracie Abrams nomor 2 resmi mengumumkan album kegiatannya bertajuk Daughter From Hell yang dijadwalkan rilis pada 17 Juli 2026 lewat Interscope Record. Kabar ini langsung bikin antusias fans karena album tersebut disebut jadi era baru Gracie dengan nuansa yang lebih gelap, emosional dan juga lebih eksploratif tentunya dibanding album sebelumnya nih. Menjelang perilisan album, Gracie juga merilis single utama berjudul Hit The Wall yang ditulis dan juga diproduksi bareng kolaborator lamanya yaitu Aaron Dessner. Dan sosok Aaron ini sendiri sebelumnya terlibat di album Good Riddance and Secret of Us nomor 2, dua proyek yang sukses memperkuat identitas musik Gracie di industri pop global. Menariknya lagi, teaser dan juga visual album The Daughter From The Hell di media sosial memperlihatkan konsep yang lebih misterius dan juga sinematik nih. Banyak fans menilai ini bakal jadi proyek paling personal sekaligus paling berani dari Gracie Abrams sejauh ini. Gak sabar ya nunggu. Lumayan lama nomor 2, satu bulanan lagi kayaknya. 17 Juli 2026 ya official rilisnya. Kita tinggalin Gracie Abrams dulu, kita masuk ke bacain request nomor 2 yang udah ada di Instagram nih. Kita mulai dari ada @Yanglin, Kak Yanglin yang request di ujung minggu by Mesa Hira, siap. Terus ada Molly Rahma, Kak Molly yang request di ujung minggu by Mesa Hira, oke. Terus ada Kak Zatya Vinovic yang request lagunya Liodra Pura-Pura atau Teganya Kau. Aku mau puterin yang pura-pura ya nanti ya abis ini. Terus ada Kak Nabila yang request lagunya Mesa Hira juga. Terus ada Kak Kila Araifah ya, request lagunya di ujung minggu Mesa Hira kakak, terima kasih, siap. Terus ini ada juga Kak Gebi Gartiana yang request di ujung minggu juga. Kak Frisella juga request di ujung minggu. Kak Silva Maya, Skui di ujung minggu Mesa Hira kak, thank you, siap. Terus siapa lagi nih teman pro 2? Bentar ya, aku cari-cari lagi nih. Aku puterin dulu lagunya ini ya teman pro 2 ya, Mesa Hira. Nanti dilanjutin lagunya Liodra dengan pura-pura nih. Ada Kak Mipi request lagunya Yenggi Carvalho Remuk. Udah aku puterin ya kak ya. Terus udah tuh dulu ya teman berdua ya. Pokoknya aku silahkan request-request, nanti pasti banget aku bacain dan juga puterin. Jadi jangan ragu teman berdua, silahkan request sampai nanti pukul 12 siang ya. Ini aku puterin yang di request teman-teman dari Instagramnya Pro2. Ada Mesa Hira di ujung minggu, lanjut lagunya Liodra dengan pura-pura, spesial buat teman berdua.

0: Gunung berapi adalah salah satu kekuatan alam yang mempesona. Tapi saat ia bangkit, kita harus siap. Kenali resiko di daerah Anda. Pastikan Anda dan keluarga memiliki rencana evakuasi yang jelas. Siapkan tas darurat yang selalu siap dibawa. Isi dengan masker N95, makanan, air, obat-obatan, dan radio. Lindungi rumah Anda dari abu vulkanik. Pastikan jendela dan pintu tertutup rapat. Pantau terus informasi dari BMKG dan PVMBG. Jika ada perintah evakuasi, segera ikuti tanpa ragu. Saat erupsi terjadi, tetap tenang dan evakuasi dengan tertib. Jangan lupa untuk selalu memakai masker. Mari bersama kita siaga hadapi bencana. Karena kita tidak bisa mengendalikan alam, tapi kita bisa mengendalikan persiapan kita.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Cak.

Ada satu lagu dari Utopia dengan Rasa Ini Indah yang di request Kak Lara Purnamasari nih, yang ada di WhatsApp tentunya. Selamat siang Kak. Selamat hari Minggu ya tentunya buat teman Pro 2 juga. Besok Senin teman Pro 2. Jangan sampai lupa ya. Terus hari ini juga hari terakhir dari rentetan long weekend dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya teman Pro 2. Wow, apakah sudah siap untuk menyongsong esok hari teman Pro 2? Semangat dong, aku aja semangat terus meskipun gak dapat long weekend teman Pro 2. Semangat untuk nemenin teman Pro 2 tentunya. Nah teman Pro 2, ini ada satu informasi juga nih dari musisi tanah air. Ada grup musik elektronik Weird Genius ya, kembali menghadirkan warna baru lewat single Your Side yang resmi dirilis pada Mei 2026. Menariknya, lagu ini memadukan musik elektronik modern dengan sentuhan instrumen tradisional khas Sumba, Nusa Tenggara Timur. Nuansa etnik ini terasa kuat lewat penggunaan penggunaan alat. Mana tadi? Hilang teman Pro 2 tulisannya. Waduh. Nah, nuansa etnik terasa kuat ya lewat penggunaan

Alat musik tradisional yang dipadukan dengan beat elektronik khas Weird Genius menciptakan suasana musik yang megah sekaligus emosional. Lewat Your Side, Weird Genius ini mencoba membawa identitas budaya Indonesia ke ranah musik global dengan pendekatan yang lebih modern dan juga fresh nih. Lagu ini juga menghadirkan pesan tentang dukungan dan juga kehadiran seseorang di tengah situasi sulit. Dan banyak pendengar menilai karya terbaru mereka kerasa lebih matang juga sinematik dan punya karakter yang kuat dibanding rilisan sebelumnya Tom Pro 2. Perpaduan unsur tradisional dan juga elektronik ini jadi bukti ya kalau musik lokal ini bisa tampil modern tanpa kehilangan akar budayanya. Gak cuma enak didengar, Your Set juga memperlihatkan bagaimana eksplorasi musik ini bisa jadi cara mengenal kekayaan budaya Indonesia ke audiens internasional dengan cara yang lebih relate buat generasi yang sekarang ini Tom Pro 2. Boleh ya Tom Pro 2 ya, silahkan request lagunya Weird Genius kalau kamu memang suka lagunya. Kita langsung aja bacain requestan Tom Pro 2 yang sudah ada di Instagram tentunya. Ini tadi mana tadi? Oh, di ujung minggu udah ya, udah aku requestin, udah aku puterin. Ada Kak Zania nih, izin request lagunya Cegil Nabila Takiyah dan juga Pencuri Malam Samuel Cipta. Makasih. Aku puterin yang Cegil ya, yang Nabila Takiyah habis ini aku puterin. Terus siapa lagi nih Tom Pro 2? Oh ini ada Vanessence FM. Halo Kak, request tak akan terulang Vanessa Z, Roni Parulian ya, terima kasih. Oke, abis ini aku juga bakal puterin. Terus ada The Nubs Radio, izin Kak mau request lagunya Cegil by Nabila Takiyah, thank you. Oke. Terus siapa lagi Tom Pro 2 yang mau, ini Tata Mahar nih yang request lagunya Cegil dari Nabila Takiyah. Oke deh. Terus ada Hey Sarah, Hai Kak, mau dengerin lagunya Nabila Takiyah Cegil dong, tolong diputerin ya. Pasti dong aku puterin, abis ini aku puterin ya. Terus siapa lagi Tom Pro 2 yang request lagunya Cegil nih? Ini langsung aja Tom Pro 2 ya, biar ngantrinya gak panjang-panjang. Karena kasihan nanti yang dapet antrian terakhir. Karena ya memang sesuai dengan kecepatan kalian mengirim requestan Tom Pro 2. Nggak aku loncat-loncatin kok, memang sesuai urutannya kok. Nah langsung aja Tom Pro 2, kita puterin lagunya Cegil, lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil. Lanjut nanti lagunya Vanessa Z yang takkan terulang, spesial buat Tom Pro 2 untuk nemenin siang hari ini di minggu yang semoga udah siap juga untuk menyongsong hari Senin esok hari Tom Pro 2.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Satu lagu dari Roni Parulian dengan Butuh Waktu untuk memprodua. Apakah kamu juga butuh waktu untuk menyongsong hari Senin besok? Masih lama hari Minggunya untuk memprodua. Ada beberapa jam lagi sampai akhirnya hari Senin nanti. Semangat untuk memprodua ya. Karena bulan ini tuh enak banget. Banyak long weekend-nya. Terus lumayan untuk memprodua ya, bisa traveling. Teman-temanku sih udah pada traveling ya. Terus pada pulang kampung juga udah ada memprodua yang enggak tuh cuman saya. Karena setia menemani teman memprodua tentunya. Nah, memprodua langsung aja aku bacain lagi nih request untuk memprodua karena udah banyak banget, takut kelewat akunya. Ini ada @flowly67 nih. Oh iya, tadi lagunya Roni Parulian nih yang Butuh Waktu di request oleh Kak @ayudam ya. Terus aku bacain requestnya Kak Flowly67, request lagunya Salma Salsabil yang Hacu katanya. Terus ada sals.fm, Kak Ija mau request lagunya Hacunya Salma Salsabil ya. Oke, abis ini ya aku puterin. Terus ada Kak Diana Anjar, Kak mau request lagunya Hacu Salma Salsabil ya, terima kasih, siap. Ada Cium Maitul nih, Hacu Salma Salsabil, siap. Mujiono Azwar, request lagunya Hacu by Salma Salsabil, Kak makasih, happy Sunday. Happy Sunday juga buat kamu dan juga teman produa tentunya. Terus ada KRRS35830, siang Kak izin request lagunya Takkan Terulang Vanessa Z. Udah aku puterin ya yang Vanessa Z Takkan Terulang tadi. Terus ada K12I5M4, siang request Nabila Takiyah Cegil, terima kasih, udah aku puterin juga ya. Untuk Nabila Takiyah yang Cegilnya. Ini Kak ada Kak Erlin Firan yang request lagunya Cegil juga by Nabila Takiyah, udah aku puterin juga. Terus Takkan Terulang Vanessa Roni, Kak Tuyu Laut, makasih ya, udah aku puterin juga. Terus ada Kak Carmelita.pratiti nih, request Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke deh teman produa, ini aku puterin lagunya Hacu by Salma Salsabil dan juga selanjutnya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku ya. Buat kamu teman produa yang mau request silahkan, masih aku tunggu sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih ada satu call lagi teman produa yang bisa nih untuk kamu request-request nih. Ada sebenarnya di WhatsApp teman produa, nanti aku bacain juga ya. Jadi kayaknya segera yang mau request teman produa silahkan. Hacu by Nabila Takiyah teman produa. Hacu by Salma Salsabil. Mohon maaf ya teman produa, emang kalau siang-siang nih bawaannya agak kurang fokus karena lapar ya. Apakah kamu juga sudah makan siang teman produa? Hayuk makan siang bareng yuk. Tapi dengerin dulu nih lagunya Salma Salsabil Hacu, nanti diterusin lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Spesial buat teman produa dan yang udah request juga.

Watu Ulo adalah sebutan bagi sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Syarat akan cerita legenda dan keindahan pantainya, Watu Ulo pun menjadikan inspirasi bagi para pegiat seni untuk menciptakan banyak karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Watu Ulo atau Batoh Olar dengan menggunakan bahasa Madura. Lirik lagu dibalut dengan musik patrol sebagai musik asli Jember, Jawa Timur. Lagu yang menceritakan keriangan deburan ombak dan juga keindahan sekeliling pantai tak pelak dilantunkan dengan berbagai aransemen musik. Sehingga tak jarang, hampir setiap momen, lagu ini selalu dibawakan sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas keindahan cipta.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.

Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2 bareng Ija tentunya. Tapi sayang sekali ini terakhir ya, kamu bisa request. Udah nomor 2 udah close ya request-requestnya. Semoga aku sudah puterin semua requestan kamu tentunya di pada pagi menjelang siang ini, dan gak ada yang kelewat ya, dan aku bacain semuanya tentunya. Dan sesaat lagi aku bakal masih nemenin kamu juga nomor 2. Kita masuk nanti pukul 12 lepas ya, kamu bakal ikut aku ke program Santai Siang, segmen pertama Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus ada juga ekonomi kreatif, pokoknya banyak banget untuk mengupgrade pengetahuan kamu tentang perekonomian ya di sini Tumpro 2, di dunia dan juga di Indonesia dong. Nah Tumpro 2 terakhir nih, ada requestan dari siapa? Ya, gak ada namanya Tumpro 2, adanya X doang nih. Dari XXX6652 nih yang request, assalamualaikum kak, bisa request lagunya Teddy Swims yang judulnya The Door. Oke, siap, abis ini aku puterin ya. Terus ada terakhir nih Tumpro 2, ada Mika, hai Mika. Request lagunya Malu-Malu by Dia dan juga Indah Kus, katanya semangat ya kerjanya. Oke, kamu juga semangat ya, minggu-minggu harus bekerja, kita bakal meraih financial freedom itu ya Mika ya, sama aku tentunya. Pokoknya terima kasih Tumpro 2 yang udah request lagunya, pasti aku puterin ya. Sesaat lagi aku puterin lagunya Teddy Swim yang The Door dan juga yang di request Mika nih, Malu-Malu Tumpro 2. Aku signing out dulu di Pro 2 Hitlist, kita lanjut ke Santai Siang ya. Jangan kemana-mana Tumpro 2, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Kelompok 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih sama Ijel tentunya. Kalau tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, sekarang aku nemenin kamu di Santai Siang nih. Untuk interval pertama tentunya Muda Kreatif, di mana aku bakal ngasih informasi seputar ekonomi kreatif, UMKM, dan segala macamnya tentunya. Tentang perekonomian kita hari ini yang memang bikin nambah insight kamu untuk mungkin ada peluang-peluang cuan tambahan Tom Pro 2. Nah, Tom Pro 2 di siang hari ini ya, kalau dari studio Pro 2 ini agak mendung-mendung Tom Pro 2. Aku berangkat tadi ya pukul 9:30 juga agak mendung juga, enak gitu dipakai jalan-jalan ataupun beraktivitas di luar ruangan, enak banget. Jadi pengen sepedaan aku Tom Pro 2 karena tadi sempat papasan sama kelompok yang bersepeda juga. Karena udah lama banget aku gak bersepeda. Memang aku suka banget teman Pro 2 bersepeda ya. Kalau di Jember ini sepedanya yang belum ada. Jadi ya udah ya gitu. Mending jalan aja, jalan kaki udah cukup kayaknya. Terus untuk siang hari ini mungkin kamu yang lagi cari makan siang masih bingung mau scroll-scroll di ojol teman Pro 2. Sama aku juga sih sebenarnya mau cari-cari juga Tom Pro 2. Karena cocoknya apa ya siang hari gini, mau kuah-kuah kah atau emang lagi pengen yang padat-padat? Padat-padat apa? Batako. Enggak dong. Nah, Tom Pro 2 buat kamu yang memang lagi cari makan atau mungkin di rumah aja, karena hari Minggu nih, hari Minggu tuh persiapan untuk hari Senin biasanya untuk bersih-bersih atau memang santai aja di rumah Tom Pro 2 atau lagi masak nih. Nah, Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat Tom Pro 2, dan nanti di pukul 2 kamu bakal jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta karena ada program spesial tentunya. Jadi tetap stay tune ya Tom Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.
2: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Eh, apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau ngomongin fashion sekarang nih ya, ternyata nggak melulu soal brand besar atau tren luar negeri aja teman-teman. Justru karya handmade dengan sentuhan personal mulai banyak dilirik nih, termasuk dari pelaku UMKM lukis fashion yang tetap bertahan lewat kreativitas dan juga media sosial. Seperti yang dilakukan Wiwik Susmono Martosiswojo, pemilik Dewi G Lukis Semarang, yang mengembangkan tas lukis handmade sejak 2012. Awalnya melukis di atas kanvas nih. Lalu Wiwik melihat produk fashion punya nilai pakai lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu Nita Erlina lewat Zenea Lukis Surabaya menghadirkan fashion lukis dengan detail natural dan pengerjaan handmade yang kini melibatkan para pelukis lokal. Menariknya lagi, promosi lewat Instagram dan juga media sosial ini jadi senjata utama mereka buat menjangkau pasar lebih luas, bahkan sampai luar negeri juga. Dari konten proses melukis sampai dengan desain custom sesuai request pembeli, ini semuanya jadi cara supaya produk lokal tetap eksis di tengah industri fashion yang terus berubah nih. Nah, memprodua, kamu yang penyuka fashion, penyuka tas-tas lucu, tas cantik, dan gak mau disamain sama orang lain, bisa banget nih ya kayaknya customize ke Bu Wiwi dan juga Kak Erlina nih yang lukis Surabaya, juga boleh banget memprodua. Pastinya otentik dan juga memajukan UMKM lokal juga memprodua. Jangan yang luar negeri terus, pokoknya kita harus bangga punya kreativitas yang luar biasa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Sambelnya nggak pelit.
1: Jilbabnya bagus banget loh. Bahannya halus, jahitannya rapi.
2: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
3: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita. Bangga buatan Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jelang Idul Adha 2026 nih, suasana penjualan hewan kurban mulai ramai di sejumlah titik, termasuk di kawasan Jalan Mer dekat Universitas Terbuka Surabaya nomor 2. Para pedagang dari berbagai daerah mulai berdatangan membawa kambing dan juga domba dengan beragam jenis serta harga yang variatif. Dan momen ini pun jadi berkah tersendiri buat para peternak dan juga penjual hewan kurban karena peminat masyarakat mulai meningkat menjelang hari raya. Salah satu pedagang asal Kabupaten Malang bernama Soleh mengaku sengaja memilih lokasi di kawasan Mer karena ramai dilalui masyarakat nih. Dan tahun ini ia membawa sekitar 300 ekor kambing, Tempro 2, banyak banget ya. Dan menargetkan minimal 100 ekor terjual. Harganya yang ditawarkan mulai 1,8 juta sampai dengan 9 juta per ekornya, dan tergantung ukuran dan jenis hewannya, mulai dari domba Garut, teksel hingga peranakan Etawa nih. Meski begitu nomor 2, cuaca Surabaya yang berubah-ubah nih jadi tantangan tersendiri dalam menjaga kondisi ternak tetap sehat menjelang Idul Adha tentunya. Nah, udah bentar lagi nomor 2, persiapannya apa nih kamu? Apakah juga mau berkurban tahun ini atau enggak juga enggak apa-apa ya nomor 2 ya. Pokoknya kita harus semangat untuk menyongsong Idul Adha ini karena tentunya bisa jadi ajang untuk kumpul keluarga, terus pokoknya seru-seruan ya, bakar-bakaran biasanya kamu kan ada sate, tiba-tiba udah nyate sendiri, terus bakar-bakaran apa ya, bisa hotpot-hotpotan nomor 2. Nah, apapun agenda kamu nantinya nomor 2 tentunya dibarengi ya dengan niat yang baik dan beribadah tentunya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku bakal ngasih informasi lainnya. Jangan pindah channel ya, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu bertanya-tanya nih, apa sih ikon bersejarah yang ada di Jember? Mungkin Menara Air Pasar Tanjung adalah salah satu jawabannya. Bangunan peninggalan Belanda yang awalnya dikenal dengan sebutan Water Torrent Jember ini terletak di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Menara air ini dibangun oleh perusahaan daerah air minum yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang berkedudukan di Surabaya pada tahun 1932. Bangunan ini didirikan di Pasar Tanjung karena pada waktu itu pusat perdagangan sekaligus pusat hiburan masyarakat adalah Kompleks Pasar Tanjung sampai dengan Jalan Sultan Agung.
1: Yuk! Itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bareng Ija tentunya teman Pro 2 ya, di Mudah Kreatif nih terakhir nih. Karena di tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat kita bakal masuk ke Sport Zone, dimana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar olahraga, entah itu dari dalam negeri, lokal ataupun luar negeri teman Pro 2. Nah, kamu juga bisa nih selain mendengarkan Pro 2 RRI Jember lewat radio konvensional, kamu juga bisa mendengarkan lewat RRI Digital. Di RRI Digital itu kamu bisa request lagu, terus dengerin lagu-lagu favorit kamu tanpa harus kena shuffle. Teman Pro 2 bisa juga bikin playlist untuk nemenin hari minggu kamu, entah itu mau nugas, mau santai-santai aja, bersih-bersih ya teman Pro 2, bisa banget. Dan selain itu, di RRI Digital nih ada podcast ya, silahkan ditonton dengan topik-topik yang menarik banget, nambah insight kamu. Dan juga bisa baca berita teman Pro 2 dari dalam dan luar negeri, up to date yang faktual-aktual tentunya, informasi politik, ekonomi, bisnis, banyak banget teman Pro 2. Silahkan di download di App Store dan juga Play Store. 0 rupiah, yang lain harus berlangganan. Di RRI Digital tidak dong, gak ada langganan-langganan itu, pokoknya full 0 rupiah teman Pro 2. Bisa dengerin lagu favorit kamu, banyak banget benefitnya. Bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5 nih teman Pro 2. Tuh, yuk download segera RRI Digital, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store tentunya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Deh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lepas pukul 13 ya, atau pukul 1 lebih 14 menit nomor 2, kita masuk ke interval kedua, yaitu Sport Zone, di mana Ija nanti bakal bawain informasi seputar olahraga dari dalam dan luar negeri tentunya. Nah, kita mulai dengan informasi dari Jawa Timur nomor 2. Kontingen Forky Jawa Timur sukses membawa pulang 3 medali dari ajang Kejurnas Karate 2026 di Bandung. Raihan tersebut terdiri dari 1 medali emas, 1 perak, dan juga 1 perunggu yang jadi modal positif buat pembinaan Karate Jatim ke depannya. Medali emas dipersembahkan oleh Raihan Eza Pratama dari Inkai Jember di nomor komite plus 70 kg. Kadet putra ya, wah luar biasa nih anak Jember nomor 2. Sementara medali perak diraih Anastasia Roselin Aurlia Wawoh asal Kabupaten Malang, dan medali perunggu disumbangkan Dewangga Haikal dari Kabupaten Kediri. Ketua Forky Jatim Johannes Kunto ini mengapresiasi perjuangan para atlet yang tetap tampil maksimal meski persiapan menuju ke Jurnas tergolong singkat nih. Selamat ya buat teman-teman dari kontingen Forky Jawa Timur ya, kontingen karate tentunya sangat amat sangat membanggakan bagi diriku dan warga Jawa Timur tentunya, terutama ada Raihan nih yang dari Jember meraih medali emas, luar biasa. Selamat, semoga bisa menularkan ya bakat-bakat dan juga semangatnya untuk atlet-atlet muda di wilayah Jawa Timur, Jember, dan juga Tapal Kuda. Siapa tahu ya jadi inspirasi untuk adik-adik dan juga teman-teman yang lagi berjuang ya untuk meraih mimpinya, apalagi di bidang olahraga nih Pro 2. Semangat terus pokoknya, dan jangan lupa untuk bermimpi besar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

ke kabar olahraga internasional nomor 2, petenis Ukraina Elina Svitolina sukses merebut gelar ketiganya di Italian Open 2026 usai menaklukkan Coco Gauff dalam laga final yang berlangsung sengit di Roma. Svitolina menang lewat 3 set dengan skor 6-4, 6-7 dan juga 6-2 sekaligus mengakhiri penantian gelar WTA 1000 sejak 2018 ya, sejak 2018 nomor 2. Kemenangan ini makin spesial karena Svitolina ini tampil impresif sepanjang turnamen dengan menyingkirkan sejumlah petenis top dunia seperti Elena Rybakina, Iga Swiatek hingga Coco Gauff. Di usia 31 tahun, performa Svitolina ini dinilai jadi salah satu comeback terbaik di tenis putri setelah sempat vakum karena melahirkan pada tahun 2022. Sementara itu Coco Gauff kembali harus puas jadi runner-up Italian Open untuk 2 musim beruntun meski sempat memberi perlawanan ketat lewat tie break di set kedua.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Resto baru nyarinya rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menu nyarin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cooked in coconut milk, 50.000 juga. Wah, Durin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Manchester City sukses menutup final Piala FA 2026 dengan manis nih, usai menaklukkan Chelsea 1-0 di Stadion Wembley, London. Gol sematawayang Anthony Semenyo pada babak kedua memastikan skuad asuhan Pep Guardiola membawa pulang trofi ke-8 mereka di ajang FA Cup nomor 2. Laga berjalan cukup ketat sejak awal pertandingan. Chelsea dan juga City ini sama-sama tampil menyerang, tapi kebuntuan baru pecah pada menit ke-72 lewat aksi backheel Semenyo yang memanfaatkan asis Erling Haaland nomor 2. Selain memastikan gelar ke-8 FA Cup buat Manchester City, kemenangan ini juga melengkapi trofi domestik kedua City musim ini setelah sebelumnya sukses menjuarai Carabao Cup nomor 2. Selamat ya buat Manchester City tentunya. Chelsea, good job. Nomor 2 itu tadi adalah informasi terakhir di Sport Zone kali ini. Kamu nanti tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita bakal jalan-jalan ke Jakarta nih nomor 2. Ada bakal menyimak Indonesia Top 20 di mana chat lagu Indonesia yang populer yang banyak kamu request nomor 2 bakal disiarkan nih, siapa yang jadi top 1-nya di minggu ini tentunya. Jadi tetap stay tune ya nomor 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ijazah nih dulu. Bye.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah, berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas. Oh,
1: kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi Tema Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya, bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number

0: ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: di 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: teman perdua ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ariel Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi. Info Pro 2. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome. Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Nomor

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini untuk nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week. Teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So,

Teman Pro2 kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro2 RRI Jember untuk mengikuti rangkaian program acara sore hari ini barengan sama aku Vita Karina sampai dengan jam 8 malam nanti.

jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina di libur akhir pekan pastinya. Gimana hari-hari kamu teman Pro 2 setelah menikmati hari libur 2 hari? Besok udah ketemu lagi di hari Senin. Dan bisa kamu maksimalkan untuk sore hari ini menikmati waktu santai kamu bersama dengan keluarga di rumah ya. Oke, teman Pro 2, dan sore hari ini Vita bakal hadirkan ragam informasi, termasuk juga ada informasi buat kamu anak muda yang relate banget seputar pendidikan, kemudian juga soal inspirasi dunia pendidikan juga teman Pro 2, karena sore hari ini selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu di skena siaran edukasi anak muda. Ada beberapa informasi menginspirasi tentunya yang bisa jadi salah satu motivasi buat kamu. Jadi untuk kamu teman Pro 2, jangan lewatkan ragam informasi dari aku sore hari ini, dan juga kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu barengan sama Pro 2.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hus.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tau gak sih hari ini tuh diperingati sebagai hari apa, Teman Pro 2? Tepat di tanggal 17 Mei. Ya, hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional 2026 yang kali ini menekankan pentingnya pembelajaran mendalam. Jadi momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 jadi momentum penguatan arah kebijakan pendidikan nasional nih. Di mana pemerintah menekankan pentingnya pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Hal ini juga disampaikan dalam upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Batam. Di mana pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dibacakan oleh Wali Kota Batam, yakni Amsakar Ahmad. Dan juga dari pidato tersebut, pendidikan disebutkan sebagai proses pembangunan manusia yang berkarakter dan berilmu. Pendidikan juga jadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia maju dan bermartabat. Nah, selain itu Teman Pro 2, pemerintah pusat saat ini tengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas nasional. Pendekatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik secara menyeluruh. Kemudian untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menjalankan revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran, di mana lingkungan belajar yang nyaman dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi siswa. Kemudian Teman Pro 2, selain pembangunan fasilitas, pemerintah juga menekankan pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran. Guru disebutkan sebagai kunci keberhasilan pendidikan nasional. Seperti halnya pemerintah Kota Batam juga mendukung arah kebijakan pendidikan nasional melalui berbagai program daerah. Program tersebut juga meliputi beasiswa pendidikan hingga bantuan seragam sekolah gratis. Melalui momentum Hardiknas 2026, pemerintah juga berharap seluruh elemen pendidikan semakin solid, membangun generasi unggul. Kemudian pendidikan bermutu dinilai menjadi kunci menuju Indonesia yang cerdas dan maju. Kalau itu tadi seperti halnya yang ada di Kota Batam. Tapi untuk Kota Jember bagaimana nih memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026? Ada satu informasi yang menarik Teman Pro 2 dari peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini. Sesaat lagi informasi selengkapnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, Teman Produa, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jember ini tidak hanya sekedar peringatan, yakni untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan upacara aja, tapi ribuan karya siswa juga dipamerkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional ataupun Hardiknas 2026 di Kabupaten Jember sendiri ini digelar dengan cara yang berbeda. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember juga menggelar pameran besar yang memamerkan ribuan karya siswa dari Aula Griya Wiyata. Dan bukan hanya karya siswa aja, melainkan juga ada karya dari guru-guru. Kepala Dinas Pendidikan Jember Arief Cahyono juga mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian besar peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026. Dia juga menyebutkan bahwa ajang ini sebagai pembuktian kualitas pelajar di Jember, Teman Produa. Arief juga menjelaskan bahwa pameran ini dibagi menjadi sejumlah klaster yang disesuaikan juga dengan karakter wilayah di Kabupaten Jember. Adapun beberapa pembagian yang juga mencakup klaster perkotaan, kemudian juga perkebunan, pertanian, sampai dengan perikanan, Teman Produa. Dan menurutnya konsep Hardiknas di tahun ini sengaja dibuat lebih membumi. Pihaknya juga tidak ingin peringatan hanya diisi oleh kegiatan formal seperti upacara bendera aja. Jadi memang hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional yang Kota Jember juga memperingati hari tersebut, tapi dibuat secara berbeda pada umumnya. Dirinya juga menambahkan bahwa pameran ini melibatkan lembaga pendidikan secara menyeluruh mulai dari tingkat TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan juga MA, hingga SLB, bahkan juga PKBM. Masyarakat juga dipersilakan datang langsung ya untuk melihat hasil karya anak-anak Jember. Tapi sayangnya kalau di jam segini udah selesai acaranya ya, Teman Produa, karena tepatnya tanggal hari ini menjadi peringatan ataupun diselenggarakan acara tersebut yang sudah berlangsung mulai dari pukul 7 pagi tadi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat barusan. Dan juga sebagai informasinya, beragam hasil kreativitas juga ditampilkan dalam ajang ini, mulai dari ada produk UMKM, kerajinan tangan, inovasi bidang pertanian bahkan juga perikanan, sampai dengan karya kreatif berbasis lingkungan. Dan seluruh karya tersebut juga merupakan hasil tangan dingin dari para siswa dari berbagai jenjang sekolah di seluruh penjuru Kota Jember.

0: balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin soal me time ya teman Pro 2, pasti kamu punya banyak sekali pilihan untuk bisa membuat teman Pro 2 memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin aja me time ala anak muda yang tentunya sedikit berbeda dengan kalangan lainnya. Entah itu untuk orang-orang yang lebih dewasa pasti akan memilih me time dengan cara tertentu, bahkan berbeda dengan anak muda. Banyak sekali anak muda yang menganggap bahwa scroll media sosial ini jadi salah satu cara untuk hal yang lebih mudah melepas penat setelah aktivitas seharian. Entah itu duduk santai gitu ya, sambil lihat video lucu, update teman, meme, ataupun konten hiburan yang bisa bikin pikiran kita lebih rileks dan jadi hiburan singkat yang menyenangkan. Me time versi anak muda. Tapi di sisi lain teman Pro 2, kalau terlalu lama scroll tanpa sadar ya, justru bikin capek mental, kemudian juga overthinking, bahkan membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial salah satunya. Karena itu, me time sebenarnya bukan hanya tentang main HP, tapi tentang aktivitas yang benar-benar bisa membuat diri kita merasa lebih tenang, lebih nyaman, bahkan energinya pun juga seperti terisi lagi gitu teman Pro 2. Tapi menurut kamu nih teman Pro 2, scroll media sosial termasuk me time gak sih? Atau mungkin kamu bisa bercerita me time ala kamu seperti apa? Karena kan pasti sesama anak muda ada cara-cara yang berbeda untuk menerapkan soal me time. Pasti berbeda-beda ya teman Pro 2. Boleh kamu bergabung ya untuk bercerita, ataupun kamu juga bisa menyampaikan pendapat kamu di sesi Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan. Jadi untuk kamu teman Pro 2, aku tunggu gabungannya di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan peter. Peter

Ada sebagian dari teman Pro 2 yang merasa me time itu punya cara sendiri ya untuk kita bisa meluangkan waktu sejenak, dan itu yang akan membuat kamu seperti mengisi energi secara berulang. Ada yang merasa recharge energi itu bisa dari mendengarkan musik, olahraga ringan, ngobrol dengan teman, journaling, tidur yang cukup, ataupun sekedar menikmati suasana sore seperti sore hari ini tanpa gangguan gadget. Jadi scroll sosial media ini bisa jadi termasuk me time, asalkan tetap dibatasi dan juga tidak membuat pikiran malah jadi lelah gitu ya teman Pro 2. Ada yang sudah bergabung di sore hari ini untuk sesi Cang Cimen, ada dari Kak Rina. Kalau aku lagi capek habis kuliah, scroll TikTok ataupun Instagram itu bisa jadi hiburan sih Kak Fit, gak bisa dipungkiri. Paling cepat buat ngilangin penat sambil rebahan. Kadang lihat video lucu itu sudah bikin mood kita jadi balik lagi. Kalau dipikir-pikir memang media sosial itu bisa jadi sarana relaksasi secara singkat gitu ya teman Pro 2, karena memang bisa memberikan hiburan yang instan. Tapi penting banget untuk kita tetap bisa mengendalikan durasi penggunaan dari game.

0: gadget ataupun media sosial kita, supaya nggak berubah menjadi suatu kebiasaan yang buruk dari scrolling media sosial ataupun gadget yang justru membuat tubuh kita dan pikiran kita semakin lelah gitu, teman Pro 2. Nah, di sisi lain, bukan hanya soal itu aja ya, tapi juga kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti halnya scroll media sosial, itu yang justru akan membuat banyak sekali kegiatan akan terbengkalai. Bahkan juga hal-hal yang menjadi prioritas itu malah terkesampingkan gitu ya, teman Pro 2. Kemudian yang sudah bergabung selanjutnya ada dari Kak Dimas. Menurutku scroll sosial media ini termasuk me time, tapi tergantung kontennya juga apa yang kita lihat. Kalau isinya toksik ataupun bikin iri, malah bikin overthinking. Ya, apalagi kita itu biasanya karena kita terlalu mempercayai suatu tulisan ataupun quotes-quotes yang tersedia dari reels gitu ya. Reels media sosial mungkin ya, itu juga mempengaruhi pikiran kita, akhirnya overthinking, kemudian juga yang mempengaruhi kondisi mental kita, teman Pro 2. Jadi emang penting banget sih ketika kamu menggunakan media sosial, kamu harus bijak menggunakan media sosial biar kamu gak kedistrak dengan hal-hal tersebut. Memilih konten yang positif, edukatif, bahkan juga menghibur, itu tentunya bisa membantu gitu ya, teman Pro 2, suasana hati kita, kesehatan mental kita. Tapi kalau yang dilihat adalah konten-konten yang kurang baik, konten yang negatif, maka juga pasti akan ada dampak buruknya untuk diri kita. Jadi teman Pro 2, meskipun bijak bermedia sosial, teman Pro 2 juga salah satunya harus menerapkan soal memfilter apa yang kita lihat ya. Jadi itu bisa menentukan gitu ya, siapa kita gitu ya, dari apapun yang kita lihat, teman Pro 2. Dan tentunya aku nanti bakal balik lagi. Jadi untuk kamu di sini aja.
1: Untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi, yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya, ngebahas soal scroll media sosial yang gak jarang jadi salah satu cara kita untuk bisa me time. Ya teman Pro 2, gak apa-apa sih sebenarnya, gak ada yang salah ketika kamu memilih untuk scroll media sosial, tapi kamu harus menetapkan durasi ataupun lamanya menggunakan gadget. Terlepas dari itu penting atau enggak ya teman Pro 2 ya, kalau memang penting ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau misal hanya untuk scroll, ya pasti harus ada batasan waktunya juga. Karena pastinya bakal berdampak ya dengan aktivitas yang seharusnya lebih kita utamakan justru di nomor 2 kan, karena ya itu tadi waktu hanya dihabiskan untuk scroll media sosial ataupun rebahan aja. Dan aktivitas itu tuh enggak seberapa penting ya dibandingkan aktivitas yang lebih penting lainnya. Ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 untuk sesi kali ini dari Nadia. Kadang sosmed itu bikin capek loh Kak Fit, karena lihat orang lain kelihatannya sukses terus, jadi suka ngebandingin diri sendiri dengan orang lain. Kalau itu kembali lagi dengan cara kita menyikapi, jadi membandingkan hidup dengan apa yang terlihat di media sosial tentunya bisa memicu yang namanya rasa insecure. Memang betul teman Pro 2, tapi harus diri kita yang bisa antisipasi dulu nih. Ketika kamu udah siap melihat media sosial, maka kamu juga siap melihat bagaimana kehidupan orang lain. Penting untuk menyadari bahwa tidak semua yang tampil di internet ataupun yang tampil dari media sosial itu menggambarkan kehidupan nyata secara utuh. Ada banyak sekali mungkin yang ditampilkan itu adalah yang baik-baik, pencapaian-pencapaian besar, tapi dibalik itu teman Pro 2, ketika mereka mengalami kegagalan, jatuh, ataupun juga susahnya dari proses kehidupan, itu pasti kan ada yang di up, ada juga yang gak di up gitu teman Pro 2. Jadi ya sebaliknya teman Pro 2 harus benar-benar bisa untuk menyikapi hal tersebut. Karena memang yang tampak itu biasanya tidak serta-merta sesuai dengan kehidupan nyata secara utuh. Kemudian yang sudah bergabung dari Aldo. Kalau aku lebih pilih main game aja sih daripada scroll sosial media, karena rasanya lebih relax, bikin kita seneng aja karena aku gamers. Ya bisa ya, bisa tergantung dari hobinya. Kalau memang hobinya adalah main game, baca buku, atau menulis, atau bernyanyi, apapun ya teman Pro 2, yang penting itu tidak membuat kamu akhirnya terpengaruh pada hal-hal yang negatif, arahnya negatif gitu. Tapi selama hal yang kamu lakukan adalah hal-hal yang baik, hal yang positif, ya menurut aku gak apa-apa sih sekalipun itu main game. Tapi main game pun juga harus ada batasan waktunya. Jadi kalau bisa diseimbangkan dengan aktivitas-aktivitas lainnya supaya nanti lebih balance. Karena setiap orang itu punya cara berbeda pastinya untuk recharge energi. Gak ada salahnya, walaupun kamu memilih untuk scroll media sosial, gak ada salahnya juga untuk main game atau apapun itu teman Pro 2. Yang terpenting adalah aktivitas tidak berlebihan. Aktivitas yang kamu lakukan itu tidak berlebihan dan tetap memberikan dampak positif sekali lagi ya, untuk kesehatan fisik maupun juga mental kamu. Jadi selama itu adalah hal-hal yang baik, ya menurut aku sih gak apa-apa sih ya teman Pro 2. Yang penting ada manfaatnya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2 selanjutnya ya. Ada dari Kak Lia, me time favorit aku justru duduk santai aja sambil lihat senja tanpa buka HP, rasanya lebih tenang. Karena aku tuh seneng banget berburu senja, apalagi kalau aku punya spot-spot terbaik untuk menikmati waktu santai di sore hari ataupun pagi hari biasanya.
Kalau kita bisa memberikan waktu kepada diri sendiri tanpa distraksi digital, tentunya ini bisa membantu otak kita lebih rileks ya teman Pro 2. Bisa meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar maupun juga kondisi emosi diri kita sendiri. Oleh sebab itu teman Pro 2, kalau kamu punya banyak waktu luang, ya alangkah lebih baiknya kamu bisa memanage waktu itu, dikelompokkan juga dari waktu untuk me time ataupun waktu untuk beraktivitas itu harus punya batasan-batasan tertentu ataupun kamu bisa mengaturnya dengan lebih baik. Walaupun itu hanya sekedar duduk aja, diam, bersantai gitu ya. Tapi kalau itu adalah cara kamu untuk me time, ya lakukan aja teman Pro 2. Jadi kesimpulannya teman Pro 2, scroll sosial media ataupun media sosial apapun itu memang bisa jadi salah satu bentuk me time buat kamu anak muda. Apalagi setelah menjalani hari-hari yang sangat melelahkan atau bikin kamu capek. Tapi yang paling penting bukan hanya sekedar aktivitasnya aja, tapi bagaimana cara kita menikmati dengan bijak dan tetap sadar batasan waktu. Jadi sampai dengan niat mencari hiburan itu malah berubah jadi overthinking, kurang istirahat, atau lupa untuk menikmati kehidupan nyata di sekitar kita, sesekali gak ada salahnya untuk rehat dulu dari layar handphone. Benar-benar kamu bisa menikmati suasana sore, ngobrol sama orang terdekat kamu, ataupun melakukan hal sederhana yang benar-benar bikin hati kamu lebih tenang. Jadi gak melulu karena sekarang kita tuh di era digitalisasi ya, maka kamu kecanduan yang namanya gadget, bahkan kamu bisa menjauhkan seseorang yang dekat. Ya karena biasanya banyak banget tuh ketika kita lagi ngumpul sama keluarga ataupun sama temen deh, di satu circle gitu kan. Tapi banyak dari kita yang lagi berkumpul itu main game, main HP ya, scroll media sosial. Itu yang justru akan menjauhkan seseorang yang dekat gitu. Jadi jangan kebalik ya teman Pro 2. Memang dengan media sosial kita bisa menjauhkan yang dekat ya, dengan komunikasi dengan orang-orang yang mungkin jauh jaraknya dari kita, tapi dengan gadget kita bisa berkomunikasi. Tapi di sisi lain kalau teman Pro 2 gak bijak, itu juga bisa menjauhkan yang dekat. Jadi kurangi ya untuk penggunaan gadget, dan lebih bijak lagi untuk menggunakan gadget ataupun media sosial kamu.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pastinya tadi kamu udah simak ya beberapa informasi dari aku di program acara Cangcimen, bincang ceria menyenangkan. Kita bentar lagi upgrade skill nih di informasi selanjutnya, entah itu dari segi skill, hobi, bisnis, ataupun gaya hidup ya. Nantinya aku bakal share ke ruang dengar kamu, siapa tahu bisa menginspirasi untuk kamu semuanya. Nah, malam hari ini tentunya teman Pro 2, untuk kamu yang lagi beraktivitas, entah mungkin lagi memaksimalkan waktu, benar-benar teman Pro 2 menikmati suasana malam sebelum besok harus bertemu dengan rutinitas seperti biasanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, benar-benar harus dipersiapkan gitu ya. Sekarang lebih mengoptimalkan me time kamu atau quality time bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Minggu malam Senin, enaknya ngapain ya? Atau kemana nih teman Pro 2? Nongki? Atau justru teman Pro 2 ada pilihan kegiatan yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan malam hari ini teman Pro 2? Tentunya jangan lewatkan juga untuk informasi yang bakal aku share sembari menemani waktu kamu di malam hari ini teman Pro 2 di upgrade skill ya. Informasi selanjutnya seperti apa? Buat kamu yang penasaran, jangan pindah channelnya, tongkrongin aja channel 89,5 FM.

0: percaya dong kalau bola Piala Dunia 2022 Qatar ternyata buatan Indonesia. Al-Rihla, nama bola resmi pertandingan tersebut memakai salah satu merek terkenal internasional. Namun sebagian produksinya dilakukan di sebuah perusahaan yang ada di Madiun, Jawa Timur. Perusahaan ini mendapat jatah memproduksi 1 juta bola untuk ajang pertandingan sepak bola bergengsi dunia dan telah bermitra dengan salah satu merek pabrik olahraga ternama di dunia. Dalam setahun, perusahaan mampu memproduksi hingga 4 juta bola. Produk tersebut diekspor ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, itu on produce. Sekarang waktunya aku mau share tips buat kamu ya. Apalagi kalau teman produa hobinya traveling, ditambah kamu suka foto-foto beberapa tempat-tempat yang bagus, punya hasil yang menarik gitu ya, dari keindahan alam tertentu atau tempat wisata tertentu, atau mungkin kamu suka foto-foto objek-objek yang kelihatannya itu menarik. Intinya kamu tuh suka ngefoto walaupun dari HP, tapi teman produa jangan berkecil hati, karena sesuatu yang kita punya pun, barang yang kita punya walau itu sederhana, tapi kalau kita punya skill bagaimana supaya foto itu terlihat menarik dari angle yang diambil, bahkan juga dari proses editing, maka hasilnya pun juga akan terlihat lebih baik, lebih bagus. Tapi di sisi lain, teman produa juga harus bisa mengembangkan skill foto walaupun pakai HP. Bisa gak sih sebenarnya? Karena kita tahu memang ya, kebanyakan hasil foto yang paling terbaik itu juga kualitasnya bisa ditentukan dari alat yang kita pakai, kamera yang kita pakai. Tapi bagaimana ketika kita itu hanya punya handphone? Bisa teman produa. Tipsnya yang pertama, kamu harus memahami cahaya dulu. Jadi kamu bisa menggunakan kamera belakang ya terutamanya. Karena foto bagus bukan hanya tentang HP mahal, tapi soal cahaya. Coba manfaatkan cahaya alami dari pagi hari ataupun sore hari, karena hasilnya bisa lebih lembut dan estetik. Hindari foto membelakangi cahaya kalau objeknya jadi gelap. Kemudian bersihkan lensa kamera. Hal simple tapi sering lupa. Lensa yang kotor ternyata ini bikin foto jadi kelihatan buram ataupun kurang tajam.

Jadi sebelum memotret, lap dulu ya teman Pro 2 kain yang ada ya untuk membersihkan lensa kamera HP kamu. Pokoknya kalau ada kain aja ya udah dibersihin aja teman Pro 2. Yang penting itu bisa jadi salah satu media untuk membersihkan lensa kamera sebelum teman Pro 2 cekrek-cekrek ngambil sebuah hasil foto gitu ya teman Pro 2 dari objek yang sudah tersedia. Ada lagi cara-cara selanjutnya teman Pro 2. Jadi untuk kamu tetap di sini aja, pantau untuk informasi selanjutnya, poin-poin selanjutnya penting banget untuk kamu yang suka foto-foto. I'm gonna give it-

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Bareng Rudu FM Jember.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Yang pasti ketika kamu punya skill untuk berfoto-foto ya, bukan hanya kamu sebagai objeknya, tapi ketika kamu melihat ada objek di sekitar kamu dan itu bisa jadi bahan menghasilkan suatu hasil foto yang bagus, maka kenapa enggak? Iya teman Pro 2, dari skill foto bisa menghasilkan kualitas foto yang bagus meskipun itu pakai handphone. Kalau tadi teman Pro 2 kamu bisa pahami cahayanya dulu ya, kemudian juga bersihkan lensa kamera sebelum kamu cekrek-cekrek foto ya, ataupun mengambil sebuah gambar, gunakan grid kamera. Jadi di sini yang dimaksud adalah kamu harus mengaktifkan fitur grid di kamera handphone supaya lebih mudah untuk mengatur komposisi. Pakai teknik rule of thirds biar foto itu bisa terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Nah, kemudian tips yang selanjutnya, mungkin kamu sering banget mengabaikan, yakni adalah jangan kebanyakan zoom. Karena zoom digital di handphone ini sering banget bikin foto jadi pecah, gambar kurang bagus gitu ya teman Pro 2. Lebih bagus mendekat ke objek langsung daripada harus zoom secara berlebihan. Tapi berbeda lagi ya kalau misal ada kamera profesional gitu ya yang lebih bagus daripada handphone, itu pasti nggak bakalan pecah gitu ya. Tapi kalau kamu pakai handphone pasti hasilnya bakal pecah atau kualitasnya jadi buruk. Kemudian cari angle yang berbeda. Coba ambil foto dari bawah, samping, ataupun posisi candid, di mana angle yang unik bikin hasil foto itu bisa kelihatan menarik dan gak monoton. Karena biasanya ketika kita tidak memahami soal angle, pasti yang diambil hanya satu atau dua angle aja. Tapi kalau kamu punya banyak pilihan angle mana yang jadi salah satu konsep foto kamu, barangkali ini juga akan menghasilkan kualitas foto yang bagus, gak terkesan monoton. Kemudian fokus pada satu objek aja teman Pro 2. Jadi dari sini jangan terlalu ramai dalam satu frame. Usahakan satu objek foto aja yang kamu ambil. Tentukan objek utama supaya foto itu punya cerita dan fokus yang jelas. Dan yang terakhir teman Pro 2, kamu bisa edit secukupnya. Jangan terlalu berlebihan ya, apalagi yang jadi objek foto itu adalah kamu. Biasanya kan ada yang editingnya itu terlalu banget, sampai akhirnya pas waktu ketemu orangnya langsung, berbeda sama yang difoto. Itu sih teman Pro 2 ya, jadi salah satu tips ya buat kamu yang punya skill foto tapi kamu harus pakai handphone. Bisa perhatikan hal-hal itu tadi yang ternyata juga menunjang untuk mendapatkan kualitas foto yang bagus.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Teman Pro 2, setelah tadi membahas seputar skill ya, apalagi kalau teman Pro 2 ini jago banget ngefoto, ada objek bagus langsung difoto, atau kamu nemuin keindahan alam yang jarang kamu temukan dan itu jadi salah satu objek foto kamu, bisa teman Pro 2 ya, asal kamu menguasai basic ataupun dasar-dasarnya untuk bisa memperoleh kualitas foto yang bagus. Jadi punya HP yang biasa sekalipun bukan jadi alasan buat berhenti untuk berkarya. Jadi skill fotografi itu tumbuh dari rasa penasaran, keberanian untuk mencoba, dan konsistensi latihan. Mulai aja dulu teman Pro 2, gak usah ragu, gak usah minder hanya karena kamu cuma punya handphone. Tapi kamu bisa mencoba dari hal yang sederhana di sekitar kita aja gitu ya teman Pro 2 ya, yang bisa kamu coba. Karena kadang momen terbaik datang bukan dari tempat yang mewah dan dengan alat yang mewah juga, tapi dari cara kita untuk melihatnya. Terus explore angle, cahaya, dan gaya foto kamu sendiri. Siapa tahu nantinya hobi kecil yang kamu miliki ini hari ini tentunya bisa jadi karya besar suatu saat nanti. Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu tadi yang udah dengerin siaran bareng sama aku. Dan sesaat lagi lepas dari jam 7 malam, aku bakal ajak kamu barengan sama Pro 2 RRI Jakarta untuk kamu bisa ikuti Pro 2 Indie Nasional teman Pro 2. Tapi sebelum itu nanti kamu bisa update informasi di Info Pro 2 malam hari ini, yang nanti bakal hadir di ruang dengar kamu. Sebelum ke Pro 2 Jakarta, aku bakal hadirkan Info Pro 2 lepas dari jam 7 malam nanti. Stay tune terus.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar hasil Moto2 Catalunya. Unggul di lap akhir, Gonzalez menang dramatis. Informasi kedua, Pemkab Jember usulkan 11 desa untuk jadi desa migran emas. Informasi ketiga, Pertamina tambah penyaluran LPG 3 kg selama libur panjang. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina. Informasi pertama, pembalap Liqui Moly di Norfolk Intech GP, Manuel Gonzalez, sukses untuk menjadi pemenang Moto2 Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona, tepatnya pada Minggu sore waktu Indonesia Barat. Moto2 Catalunya 2026 berlangsung dramatis di sirkuit Barcelona. Tepatnya pada Minggu sore waktu Indonesia Barat, pembalap Indonesia Mario Aji tidak tampil dalam seri ini karena harus menjalani pemulihan lepas dari cedera beberapa waktu lalu. Pembalap Liqui Moly di Norfolk Intech GP, Manuel Gonzalez akhirnya tampil sebagai pemenang setelah melakukan manuver krusial tepatnya pada lap terakhir. Informasi kedua, Pemkab Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas, edukatif, maju, aman, dan sejahtera. Program yang digagas oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Informasi ketiga, PT Pertamina Patraniaga menambahkan penyaluran sebanyak 5,8 juta tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang pekan ini. Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang mengatakan bahwa penambahan penyaluran dilakukan secara bertahap di beberapa berbagai wilayah dengan pertimbangan tren konsumsi dari masyarakat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini. Dan sesaat lagi kita bakal segera bergabung bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie Nasional.

Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, dari nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Kelihatan.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

Masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Brandy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini di Jaga Malam edisi spesial ya, karena kayaknya aku lama banget teman-teman Pro 2 nggak siaran malam nih. Ini spesial occasional banget nih. Kayaknya aku bakal temenin ruang dengar kamu sampai nanti jam 9 aja teman-teman Pro 2. Pastinya di interval pertama seperti biasanya. Kalau di interval pertama itu ada namanya segmen ngumpul teman-teman Pro 2, ngobrol update komunitas lokal. Nah, di kesempatan kali ini di hari apa ini? Hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026, aku udah kedatangan teman-teman dari mana ini? Dari komunitas lari ini teman-teman Pro 2. Kayaknya komunitas lari ini tuh lagi high banget ya diomongin di Sanero Jember teman-teman Pro 2. Bridgingnya harus kayak gitu nih, karena aku sendiri tadi diminta, pokoknya kalau enggak kamu yang jadi hostnya aku enggak mau siaran, katanya gitu teman-teman Pro 2. Oke, teman-teman Pro 2, apa ya, kalau biasanya orang mikir lari itu capek, terus bikin ngos-ngosan, atau cuma buat olahraga doang. Ternyata teman Pro 2, lari sekarang tuh udah jadi lifestyle dan juga bisa jadi tempat buat cari teman, ataupun juga bisa jadi tempat healing teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal seru-seruan bareng ngobrol dari teman-teman 910 Runner Jember dengan tema lari sendiri atau lari bareng komunitas. Sebelum itu ya, ini udah hadir di studio Pro 2, ada siapa aja, boleh say hi dulu dong.
1: Halo, ada saya sendiri, Adil ya.
0: Ya, oke, okay, lanjut.
2: Halo, selamat malam teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2.
2: Oh, teman Pro 2. Sorry. Ya. Kenalin teman-teman pendengar di luar sana.
0: Nih, kamu lihatnya sini dong.
2: Oh iya.
0: Kameranya di sini.
2: Ada dulu ya. Saya Sanjaya, okay. Dan kebetulan kita berempat malam ini. Ada siapa aja nih depan saya nih, cantik-cantik berdua.
3: Halo teman Pro 2. Benar ya teman Pro 2 ya?
2: Teman terbaik kamu.
3: Iya.
0: Itu tagline-nya, Pak. Itu tagline-nya teman terbaik kamu. Okay. Kalau panggilannya teman Pro 2 aja.
2: Oh, teman Pro 2. Okay.
3: Selamat malam ya teman Pro 2 semuanya. Kenalin nama saya Anissa.
0: Oke, okay, Mbak Anissa. Okay, lanjut.
4: Teman Pro 2.
0: Kurang-kurang maju deh, Mbak, kayaknya, Mbak.
4: Oke. Okay. Halo teman Pro 2. Dengan saya Dara Ayu.
0: Oke. Okay. Tadi ini boleh dikenalin dulu Mas Sanjay ini sebagai apa, Mas Adil sebagai apa gitu. Kan biar teman Pro 2 tahu. Sambil ke kamera sini.
1: Oke. Okay. Halo teman-teman semua ya. Kebetulan saya sendiri sebagai kapten di 910 Runners Jember ya.
0: Yeay. Yeay. Oh, ini kaptennya. Oke. Okay. Kalau Mas Anjaya sendiri?
2: Kalau saya panggilnya apa ini? Kak Wevi atau Mas atau
0: Wevi aja. Aman.
2: Ya, Mas aja lah ya. Mas Wevi. Kalau ditanya saya sebagai apa? Saya ngajarin teman-teman ini apa namanya latihan tiap sesi activity kita ada latihan.
0: Okay.
2: Saya ngajarin teman-teman itu aja sih fungsinya saya.
0: Fungsinya. Kalau mbak-mbak yang cantik dua ini sebagai apa mbak?
4: Saya sebagai pelengkap, pelengkap kehidupan mereka di dunia lari ya.
0: Yeah. Jadi kayak paket combo gitu ya, pelengkapnya. Kalau nggak ada kamu nggak lengkap.
4: Nggak asyik. Oke.
0: Ya kalau aku baca di apa sih di flyernya tuh Mbak Anissa sama Mbak Dara ini dari member dari 910 ya kan. Bener. Sebelum itu nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin dari mungkin teman Pro 2 juga penasaran gitu ya. Sebenarnya 910 Jember ini komunitas seperti apa sih? Mungkin dari Cap Adi boleh ceritakan seperti apa komunitas dari 910 tersebut.
1: Menurut ya.
0: Sendiri ya. Jangan ditekan dong, jangan ditekan. Santai.
1: Komunitas 910 Runners nih kebetulan juga komunitas sebagai wadah olahraga yang ada di Jember. Salah satunya ya ini olahraga lari ya. Dan kebetulan juga 910 Runners tersendiri nih, kenapa dinamakan 910 itu juga salah satu brand lokal sepatu yang ada di Indonesia. Ya.
0: Oke, okay, berarti berawal
4: kita cinta produk lokal.
0: Oke, okay, berawal dari
2: produk Indonesia.
0: Betul, berawal dari lokal produk gitu ya. Akhirnya ya, ini sebenarnya apa sih namanya? Komunitas ini tuh lahir di Jember sendiri atau emang sebenarnya ada komunitas lari juga? Maksudnya kayak mungkin cabangnya atau iya bener kan cabangnya atau atau chapter gitu kan katanya.
1: Ya jadi sebelumnya kan dari brand lokal sepatu nih 910. Nah kebetulan juga dari Jakarta ya pertama ya mas. Di kota Jakarta itu ngadain komunitas lari dengan nama komunitasnya tuh Nenten Runners Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan nih di sebelah saya ada Coach Sanjaya yang
3: balik lagi.
1: Yang bisa dikatakan iya, bisa dikatakan BA juga ya, teman-teman.
2: Oh, BA enggak tuh.
0: BA. Iya.
2: Berat.
0: Oke, oke, oke.
2: Jadi aminin aja lah.
0: Oke, lanjut.
1: Kebetulan yang membentuk Nenten Runners Jember itu Coach Sanjaya.
0: Oke.
3: Foundernya sih.
0: Jadi berawal dari brand sepatu, akhirnya lahirlah sebuah komunitas lari yang ada di Jember dengan nama Nenten Runner Jember. Dan ini sebenarnya chapter dari

0: Kebetulan tetangga sendiri sih, ternyata teman kita ini yang manage juga 9-10 Runners di Kairo.
1: Oke.
0: Iya, jadi kita ada salah satu ya, satu community yang ada di Mesir, di Kairo. Kebetulan dia orang Indonesia yang studi di sana, dan kebetulan juga cinta sama 9-10 gitu, 9-10 Sus. Kemudian ya disupport lah oleh 9-10 dan bikin komunitas lari yang ada di sana. Kebetulan member-membernya itu adalah ya saudara-saudara kita dari Indonesia yang kuliah di Kairo, di Mesir.
1: Oke.
2: Okay. Kayaknya disapa dulu Sipet Kairo.
0: Oh iya, mungkin dia
1: lagi nonton ya.
3: Dia nonton enggak di Kairo sana?
0: Oh, gitu. Malam ya, di sini malam kalau enggak Kairo
1: 3 jam sih. 3 jam sih.
4: 4 jam selisih 4 jam.
0: Lebih dulu kita kan ya?
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oh, di sana masih mau maghrib enggak sih?
1: Benar-benar. Oke, oke. Balik ke topik ya.
0: Balik ke topik.
1: Oke, balik ke topik. Berarti itu jadi ada beberapa cabang gitu, anggapannya cabang yang ada di Indonesia gitu ya, anggapannya. Yeah. Dan di Jember sendiri nih Mas, ada berapa members yang aktif di 9-10 Runner Jember sendiri?
0: Jember itu berapa cap yang aktif, cap?
4: Mungkin bisa dikatakan
0: round berapa deh? Round
4: 70 kayaknya Mas.
1: Itu yang lebih
4: ya.
1: Yang aktif 70 orang.
4: Kadang itu rolling kok Mas, enggak cuma kadang lebih dari itu juga teman-teman.
1: Oke, okay, berarti emang ini kayak mesti member aktifnya segitu tapi ya, sebenarnya lebih dari itu.
4: Lebih dari itu. Kalau di grup sendiri ada 250 berapa itu Mas? Lebih kayaknya.
3: 300.
4: Yeah. Udah 300 ya?
0: 300 something ya.
1: Oke. Okay. Nah, untuk latihannya sendiri gimana sih? Apakah ada latihan rutin atau ada, boleh mungkin diinfoin juga mungkin, atau barangkali teman pro 2 yang baru mulai lari gitu ya, ingin lari bareng komunitas juga boleh gitu. Iya, iya, boleh, boleh Kak Nisa, boleh.
0: Iya, sebagai member mungkin bisa bantu jawab.
1: Sebenarnya aku nanti ada sih pertanyaan khusus khusus Mbak Nisa, tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dibantu dijawab.
3: Kenapa jadi noleh ke sini ya? Enggak, sebenarnya Kak, Kak, kamu Mas nih. Kamu
1: bebas.
3: Kita nih saya ini baru sih, baru setahunan ya gabung di sini gitu kan. Speechless juga sih.
1: Speechless
3: di sini tuh enggak cuma lari doang, jadi ada menu-menu latihannya kayak strength training itu juga ada. Jadi buat aku yang baru kayak gitu, kayak gini nih kayak bermanfaat banget ya. Oh, ternyata kudu ada ankling, ada apalah itu ya, ada drill, ABC drill itu kayak gimana. Lumayan loh, dulu sebelum aku masuk sini tuh ABC drillku tuh culun banget ya. Di video-video itu loh. Terus setelah di sini di drill berapa kali ada menu itu, terus juga ngelatih sendiri di rumah, lumayan lah berbentuk lah drill itu, power gitu, nggak kayak yang
2: larinya makin cakep berarti.
3: Lumayan kan, jadi ngerti kan, soalnya kan nggak bisa kita lihat video doang, harus learning by doing, melihat bener-bener secara live. Terus kalau apa ada yang salah, coachnya ini juga benerin, teman sebelah kita juga benerin, kurang naik, nggak gini, kurang nunduk, kayak gitu-gitunya, gitulah. Jadi itu sih yang ngena juga sebenarnya.
1: Kalau latihannya sendiri kan tadi ada drilling, itu di hari apa aja Mbak? Atau satu minggu sekali atau satu minggu dua kali?
3: Satu minggu sekali, biasanya minggu di rolling.
1: Oke.
3: Apa namanya, kadang kita juga lari bareng, lari bareng ya, fun run 5K gitu, tapi nanti sebulan tuh bisa sekali, sebulan dua kali, suka-suka sih sebenarnya. Maunya apa membernya?
1: Ini berarti tergantung coachnya ya. Coach-nya. Semua berada di tangan coachnya ya.
3: Iya, tapi pasti ada. Oke.
2: Kita lari rekreasi.
1: Iya. Kan emang pelari konten kan?
3: Iya.
1: Apa-apa
2: di
1: konten? Iya. Konten, yang penting konten. Oke, okay, untuk teman produk mungkin yang pengen join itu gimana sih? Apakah ada syarat-syaratnya atau harus pakai sepatu 9-10 kah atau harus gimana? Mungkin ada yang belum tahu, boleh jelaskan dong, Cap.
4: Oh, siap. Jadi buat teman-teman perdua nih ya, yang mau apa join 9-10 tuh enggak perlu banyak mikir sih, Mas.
1: Okay.
4: Cukup datang aja. Dan enggak perlu, wah, aku belum punya sepatu 9-10 nih. Enggak, kita enggak mewajibkan member itu pakai sepatu 9-10, Mas. Gitu. Jadi siapa aja free join.
1: Oke, okay, itu
0: intinya kita nggak hard selling ya kak ya.
1: Kan biasanya ada tamunya gitu kan, ada yang ini soalnya trik kejadian di aku nih, misalkan aku baru join salah satu komunitas lari.
0: Nggak boleh curhat.
1: Iya, nggak apa-apa, curcol.
3: Sharing kok ini.
1: Ini bukan di sini ya. Ini misalkan ada ya, ini bukan aku deh, ada yang aku tuh ketala ngomong jadinya. Ada yang misalkan join gitu kan, join baru dan masih newbie, mungkin ya mungkin lah anggapannya kayak masih belajar lari, sebetulnya kayak diliatin yang sinis gitu loh. Nah itu tidak terjadi kan di 9-10 kan?
3: Enggak.
1: Langsung jawab.
0: Biar member sendiri yang jawab.

0: Nanti kalau kita yang jawab kan kesannya nggak objektif ya. Betul, betul, jadi betul. Biar langsung dari member kita aja yang jawab.
1: Gimana Mbak Nisa pengalamannya?
2: Iya, kan aku juga dibilang newbie, iya sih. Iya kan, apa namanya, jadi waktu itu, apa namanya, suka lari-lari sendiri. Terus habis itu ketemulah sama si Nenten ini. Dan sama sekali di sini tuh nggak ada ya treatment yang kayak gitu-gitu diliatin. Secara sinis sepatu lu apa, jam lu apa, nggak ada gitu-gitu sih, nggak sama sekali, nggak, bahkan nggak ada sih ngeliat-ngeliatin kayak gitu, nggak ada, malah apa sih namanya, datang-datang semuanya tuh mukanya tuh senyum, full senyum semua,
1: okay. welcome gitu ya.
2: Friendly semua, kan energinya tuh positif gitu, positive vibes.
3: Mungkin abis gajian kayaknya.
1: Kayaknya gitu, masih tanggal 1 ya.
2: Terlalu positif aku.
0: Kayaknya Kak Anissa datang di waktu yang tepat. Kita lagi good mood semua.
2: Tapi enggak, emang iya langsung, kan saya orang baru tuh. Biasanya apalagi perempuan ya, itu ngukurnya tuh dari member perempuannya juga biasanya. Tapi di sini member perempuannya pada saat itu Mbak Dara sama Mbak Nia sama Petris ya, gokil-gokil semua gitu. Mbak sini-sini, ngapain ngonten gitu. Saya orang baru langsung, kok gini ya, kok sama aja ya kayak aku. Jadi kayak gak ada kaku-kakuan okay, gitu loh.
1: Berarti emang welcome banget.
2: Welcome, dan, gak usah takut lari jadinya.
1: Okay, dan gak mandang pakai brand apapun, walaupun gak pakai Nenten juga boleh.
2: Iya, boleh banget. Gak harus pakai Nenten kok.
1: Okay. Menarik banget nih teman Perudu. Dan memang sekarang itu ya, lari itu bukan cuma soal olahraga aja, tapi juga soal konsistensi dan juga apa sih namanya, habit, membangun habit gitu. Karena jujur aja nih ya, kalau kita lari sendirian tuh kadang kayak semangat itu cuma di awal doang teman Pro 2, besoknya udah rebahan lagi.
2: Mager.
1: Iya kan, aku juga gitu soalnya, apalagi kalau lari sendiri tuh capek banget deh, malas banget deh, mending gak usah lari deh. Nah menurut coach Sanjaya sendiri nih, aku ingin bertanya, apa bedanya lari sendiri sama lari bareng komunitas?
0: Okay, kalau pertanyaannya seperti itu, aku coba jawabnya juga dari dua sisi ya.
1: Okay.
0: Yang pertama memang terkadang ada momen kita butuh lari bareng teman. Ada di satu momen juga kita lebih enjoy lari sendiri.
1: Okay.
0: Nah, jadi sebetulnya kita pengen highlight bahwasannya lari bareng atau join komunitas itu nggak harus. Tapi kalau misalkan lagi butuh teman untuk misalnya biar nggak sepi atau biar lebih termotivasi, komunitas bisa jadi salah satu solusi.
1: Okay.
0: Cuman juga terkadang lari sendiri itu bisa bikin kita mungkin gini ya, dari sisi level fitness masing-masing member atau setiap orang itu kan beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Nah terkadang ada member kita atau teman-teman yang lebih suka ketika ngerjain program latihan itu pasti terkadang pasti sendiri. Karena dari kekuatan, kemudian istilahnya pacing juga, itu kan gak sama ya. Mas Wevi dan teman-teman yang lain juga. Jadi kalau menurut saya tergantung preferensi sih, kita kapan, yang tahu itu sebenarnya kita sendiri. Kapan kita join komunitas, lari bareng-bareng, seru-seru. Tapi juga di satu momen kita pengen juga lari sendiri, karena
1: latihan sendiri ya, buat latihan sendiri.
0: Betul, buat latihan sendiri. Ataupun terkadang nih teman-teman yang mungkin lagi stressful di kerjaan atau di lingkungan sekitar, lagi gak pengen berinteraksi, lagi pengen me time, biasanya ya energinya disalurkan di lari gitu.
1: Okay.
0: Dan itu larinya sendiri biasanya. Okay. Karena biar lebih, apa ya, kalau anak sekarang itu istilahnya self reward, tapi self rewardnya yang disisa kakinya.
1: Stress release
0: gitu. Kayak gitu sih.
1: Okay, berarti sebenarnya dua-duanya sama-sama tergantung preferensi masing-ming sih.
0: Betul.
1: Okay. Kalau dari ini kayak Adil mungkin.
3: Kalau dari aku pribadi nih Mas ya. Mungkin kalau lari sendiri itu, ini yang aku rasain ya Mas, itu lebih berat tuh lari sendiri Mas. Makanya
1: betul
3: aku join
1: betul
3: komunitas.
1: Okay.
3: Tuh. Nah,
4: kalau
3: juga
4: lari berdua gimana?
3: Itu cara lari yang benar kayaknya. Juga ada nih dari apa, teman-teman atau itu sama, pendapatnya tuh sama. Juga makanya joinlah aku ke komunitas tuh biar larinya agak terasa ringan.
1: Iya, kayak lebih semangat gitu kan, agak cheering. Ayo semangat.
3: Bener.
1: Okay, kalau dari sisi mental dan juga motivasi nih Mas Sanjaya deh, kan sebagai coach kan, yeah. Itu lebih efektif mana sih Mas untuk pelari pemula?
0: Okay, jadi terkadang kan teman-teman sekarang lagi banyak tanda kutip FOMO ya, tapi FOMO-nya positif banget. Jadi biar tidak satu mungkin bingung, dua juga mungkin ngasal. Oke, sekarang ada istilahnya, aku nggak mau sebut teknologi ini yang sekarang kita tinggal ngetik aja bisa dijawab, dikasih solusi. Tapi kan itu yang ngasih solusi kan bukan manusia ya, mesin.
1: Teknologi. Gitu.
0: Betul, teknologi kan nggak bisa tahu kondisi kita lagi seperti apa. Nah, untuk itu hadirlah yang namanya seorang coach yang berupa manusia ini juga. Jadi karena di situ pasti kurang lebih sama kayak profesional lain yang bisa diajak ngobrol gitu ya, maunya bagaimana dan nanti treatmentnya akan seperti apa. Itu kita kan harus menganalisa kondisi si teman-teman ini seperti apa. Jadi kalau menurut kami atau menurut pandangan kita yang sebagai pelatih fisik atau running coach ya istilahnya sekarang itu, ya it's okay sih, gak masalah teman-teman belajar dari sosial media ataupun kan sekarang juga banyak teman-teman yang konten gitu ya, edukasi terkait how to running well kayak gitu-gitu. Ya it's okay, gak apa-apa. Cuman kehadiran seorang profesional atau expert di bidangnya itu memang punya porsi tersendiri. Jadi ya mungkin suatu saat bisa diajak ngobrol lebih real gitu ngobrolnya langsung kan. Misalnya kita juga bisa analisa teman-teman ini sebenarnya butuhnya apa sih kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke preferensi, masing-masing. Mau belajar sendiri is okay, tapi kalau mau belajar bareng-bareng di komunitas juga sangat monggo-monggo saja gitu ya. Kemudian kalau pengen lebih serius ya seperti yang tadi teman-teman sampaikan, kita bukan atlet ya. Kita pelari rekreasional yang mungkin sekarang di era 2026 itu kalau kita ngelihat trennya tuh lebih kompetitif sekarang. Betul, betul. Jadi teman-teman yang pelari-pelari apa namanya rekreasional itu juga istilahnya sudah ambis semua gitu loh ya. Jadi
1: podium ya.
0: Betul. Jadi ya itu preferensi masing-masing ya, sih. Okay. Jadi ya selama itu tidak mengganggu kesehatan dan kan tujuannya olahraga itu biar lebih sehat, betul. Biar lebih apa namanya happy gitu ya. Jadi kalau yang dicari happy happy ya, ya nanti yang dikasih menunya juga happy happy gitu loh. Tapi kalau misalkan mau ada yang pengen virgin marathon atau virgin half marathon, ya nanti kita bikinkan menu tersendiri.
1: Menunya gitu. Beda-beda. Kalau yang untuk pemula emang ya fun run aja.
0: Ya so far fun run lah.
1: Oke oke. Kalau dari gitu. Mbak Nisa dan Mbak Dara nih ya. Sebagai member gitu kan, apakah juga pace itu bisa meningkat? Maksudnya kan biasanya lari bareng komunitas, biasanya kan kita ngikutin temponya semuanya. Nah itu apakah dengan ikut komunitas juga akhirnya pace yang awalnya kalian misalkan pace keong lah ngapanya gitu, tiba-tiba jadi kayak oh udah aku ningkat nih pace-nya gitu.
4: Ya kalau dari aku sendiri sih iya ya, karena itu kalau kita lari bareng komunitas itu kayak kita ada kekuatan tersendiri dari teman-teman ya. Kalau menurut aku kalau lari sendiri tuh kayak kita tuh lagi meditasi gitu ya. Sendiri kan meditasi. Oh kalau meditasi misalnya kalau lari sendiri menurut aku tuh kayak interval itu meditasi lah Cap ya, seperti itu ya. Kemudian kalau lari yang bersama komunitas itu kayak selebrasinya. Jadi euforianya tuh lebih kerasa. Jadi kalau kita biasanya lari di pace 8, tiba-tiba ikut komunitas itu bisa ngikutin temennya tuh entah gimana caranya Cap ya. Bisa langsung gitu rasanya
1: itu. Iya sih itu nyata sih, itu nyata. Aku apalagi aku kan juga apa sih pelari FOMO juga ya, masih newbie juga.
4: Enggak
1: ya.
4: Juga,
1: masih newbie juga. Jadi kayak misalkan ikutan event-event apa fun run itu kayak akhirnya ngebus kok aku kemarin enggak bisa segini kok ternyata bisa gitu.
4: Bisa ngepush langsung ya.
1: Panas, itu juga ngaruh ya ke komunitas ya.
4: Iya banget.
1: Kalau Mbak Nisa gimana Mbak Nisa?
2: Iya sama sih, idem kayak Mbak Dara ya. Kalau lari sendiri tuh mager ya. Terus kayak, hah capek.
1: Berhenti.
2: Beli makan dulu. Capek gitu. Tapi kalau sama komunitas tuh enggak kan, semangat ya ketemu sama teman-teman kayak gitu. Semangat sih, lebih ke kayak kalau lari sama komunitas kita kan butuh support, butuh temen komunitas.
1: Okay.
2: Terus kalau misalnya emang kita lagi pengen healing sendiri, termenung-termenung gitu, soloran kayak gitu ya.
1: Termenung bahasanya termenung dong.
2: Tapi ya gitu sih kalau
4: mendengarkan cuncian
2: sendiri. Tapi kalau sendirian tuh mager ya. Apa namanya pace-nya tuh pasti keong banget karena itu tadi kan lebih kayak capek gitu.
1: Capek beli makan, mampir makan,
2: mampir Indomaret, banyak banget iklannya. Tapi kalau sama komunitas tuh enggak, kayak ya karena sebelah-sebelah kita kan masih lari ya.
1: Okay.
2: Ya udah lari juga tapi tetap enjoy sih. terus ya udah pace kita keseret sama mereka gitu. Okay. Gitu.
1: Jadi mood booster juga ya katanya ya. Mm-mm. Seru banget nih teman Pro 2. Kadang emang kalau lari sendiri tuh enaknya bebas. Ini yang aku tangkep ya. Enaknya pertama larinya kalau sendiri bebas. Mau berhenti ya udah tinggal berhenti gitu kan. Kalau mau ditinggal mau dilambatin ya udah tinggal dilambatin. Mm. Tapi kalau lari bareng komunitas tuh kayak ada teman ngobrolnya, ada teman penyemangatnya. Kadang juga ada yang bisa sampai ketemu jodoh. Iya nggak sih teman-teman?
2: Iya, siapa ya?
1: Ada.
3: Ada.
0: Gak boleh sebut.
1: Oh, gak boleh sebut ya?
2: Gak boleh.
1: Oke, teman Pro 2 masih ada sekitaran 30 menit lagi. Kamu masih bisa gabungan. Kalau misalnya kamu ingin bertanya, kamu boleh banget gabungan di via WhatsApp kita di 081-5570-8950. Atau kamu juga bisa langsung, kita lagi live YouTube ya, teman Pro 2. Kamu bisa ketik aja kalau mau bertanya. Nanti akan kita jawab, teman Pro 2. Jadi jangan kemana, tetap di 89,5 FM Pro 2, era di Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di sini aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, masih barengan aku Wifi Alaika dan masih juga barengan sama teman-teman komunitas dari 910 Runner Jember. Tadi udah ngobrol seru banget teman Pro 2 dan kayaknya masih bakalan aku lanjut. Apa udah di stop aja sampai sini?
2: Lanjutlah.
1: Lanjut ya. Oke, okay, tadi udah ngobrolin tentang awal mula 910 tuh gimana, 910 Runner Jember tuh gimana, terus komunitas ada berapa members yang aktif di komunitas. Pokoknya tadi seru banget teman Pro 2. Dan ini aku mau nanyanya langsung ke ciwi-ciwi cantiknya ini. Ke ciwi-ciwi cantik ya. Kenapa Mbak Nisa itu sama Mbak Dara awalnya tertarik untuk join komunitas ini? Ayo loh.
3: Mbak Dara dulu.
2: Deg-degan. Awal aku ikut di komunitas 910 ini kapan ya? Coach ya? Habis acara event ya? Apa habis event kemudian ditarik sama Coach Sanjaya di suatu tempat ya.
4: Waduh. Apa nih?
2: Ditarik. Langsung ya, ditarik, diajakin ngopi okay. Ya, diajakin ngopi terus ya sharing-sharing gitu. Okay. Terus kita kayak dipanas-panasin gitu, ikut event apa kayaknya gitu ya. Dipanas-panasin. Jadi kayak dikasih ini seperti ini, ini namanya 910 kayak gitu komunitas ini. Aku gak punya sepatu waktu itu. Sepatu aku ya sepatu biasa, sepatu kets biasa waktu itu. Terus tanya lah harus pakai 910 apa enggak. Ternyata bebas aja. Akhirnya aku ngajak lah teman-teman aku, okay. Ngajak Kak Nia, ngajak Mbak Wahyu gitu. Okay. Welcome sekali dipeluk.
1: Gitu. Kocnya baik hati banget ya.
4: Dipeluk tanda kutip ya.
1: Iya dong, dirangkul maksudnya.
2: Welcome banget.
1: Betul. Oke, kalau Mbak Nisa sendiri.
3: Iya.
1: Awal mula boleh diceritakan kenapa tertarik gabung ke 910 Runner Jember ini?
3: Awal mulanya itu dari suami saya dulu, okay. Ikut diajak sama teman namanya Wevi.
2: Oh ini.
5: Oh kakak yang di depan.
3: Sebut saja Wevi. Nah, abis itu dia tuh kayak ngajak-ngajakin mulu gitu kan, termasuk sama teman saya yang namanya Wevi ini. Ayo ikut ada ini loh, ada apa strength trainingnya gini-gini gitu. Terus udah. Oke, saya ikut waktu itu. Terus habis itu baru pertama kali ikut itu udah emang langsung falling in love ya, nice. Kak. Karena orang-orangnya itu gokil-gokil, okay. Gitu kan. Terus yang ciwi-ciwinya ini kayak ya itu bener ya, merangkul juga, uh-huh. Kan, nggak menyeramkan gitu loh. Yang laki-lakinya juga enak-enak sih.
1: Yeah, terus welcome banget lah ya.
3: Welcome. Okay. Jadi kayak istilahnya kita ini kan sebenarnya olahraga itu biar seneng, dapat support gitu kan, happy-happy, dan saya mendapatkan itu gitu. Jadi istilahnya kalau lari itu butuh ada support, saya mendapatkan itu gitu, okay. Loh di sini, sehingga ya udah rekomend deh ke teman-teman lain, aku ajakin semua gitu.
1: Oke, okay. Kalau Mbak Diara sendiri sebelum gabung ke 910 Runner Jember ini, apakah dulu sering lari sendiri atau emang sebelumnya udah larinya bareng teman-teman gitu? Maksudnya teman-teman yang di luar komunitas.
2: Sebelum lari sebenarnya saya goes ya.
1: Goes, oh anak goes.
2: Jadi zaman-zaman COVID, okay. Karena kita takut ya, jadi saya goes dulu, kemudian kalau di apa COVID diem aja di rumah, entar jadi itu deh, gimana
4: jadi
2: ya?
4: Stres ya.
2: Jadinya tahun 2020 sampai 2023 itu saya masih aktif di goes, suka ya ke sampai kemana aja lah. Kemudian 2023 baru dikenalin sama seorang dokter untuk ikutan lari gabung. Okay. Pertama ya, pertama lari itu langsung diajain trail.
1: Okay. Trail run.
2: Iya, di Lembangan. Keren gak tuh kita? Rasanya udah mau copot ini. Kemudian 2023 terus gabung sama si 910.
1: Okay. Ada gak sih Mbak hal-hal yang menyenangkan selama Mbak Dara sama Mbak Nisa ini join 910 dari, kalau Mbak Dara kan dari 2023 kan katanya, iya, bener ya 2023. Sampai sekarang ada gak sih hal-hal yang menyenangkan selama kamu ikut 910?
2: apa ya, menyenangkan, sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Oh, yes.
1: Ini
2: teman-teman baru gitu ya.
1: Bumbu-bumbunya banyak enggak nih?
2: Sangat menyenangkan di komunitas Nainten ini karena enggak membeda-bedakan apapun. Terus sering diajak jalan-jalan sih sama capnya ya, sama coach saja ya. Kemudian kita dikasih ilmu-ilmu baru tanpa ada itu ya cap. Apa coach apa?
1: Coaching.
2: Coaching class. Coachingnya class itu ya
4: free
2: gitu. Oh,
1: tanpa harus bisa kan sewa ya.
2: Sewa coach. Jadi semua ilmunya dikasih dengan
1: emang baik free banget semuanya. Free. Tuh, itu juga benefit kalau join dari Nainten Runner.
2: Makanya ayo semuanya kita join. Ya. Kita punya coach ya. Sertifikasinya apa coach?
4: Nanti di spill.
2: Oke.
1: Boleh gak sih coach kalau misalkan ada teman-teman dari teman Pro 2 yang mungkin itu mau lari bareng itu masih apa sih namanya, kayak masih minder, aduh aku masih formnya belum bener nih gitu, ada gak sih kelas coaching gitu sendiri itu?
4: Oke, jadi kalau untuk teman-teman Pro 2 ini ya yang pengen dapat apa istilahnya sesi personal gitu, kebetulan aku pribadi juga buka kelas online karena kalau offline itu karena berbenturan dengan kesibukan
1: bekerja,
4: di luar komunitas dan juga apa nge-coaching. Ya biasanya kita kasih menu, cuman kalau nanti apa butuh pendampingan itu biasanya di jam-jam yang ini bisa kita apa namanya ngobrolin lah di jam-jam yang sama-sama udah lagi free ataupun di weekday gitu ya. Kita janjian biasanya karena beberapa waktu lalu itu ada apa ya istilahnya murid ya murid lari itu kebetulan masih ada adik SD yang lagi aktif-aktifnya basket. Nah sama coach basketnya itu diminta untuk ada sesi latihan khusus tapi fisik yang memang fokusnya untuk ke basket. Jadi kita sempat ngobrol juga dengan orang tua dan juga dengan coach basketnya di sana. Nah akhirnya aku selaku pelatih fisik juga ngasih menunya yang memang nantinya berguna untuk perform dia di basket. Jadi
1: penunjang lah yang
4: betul. Jadi menunya yang di basket dengan yang kita di lari atletik itu tentunya beda gitu. Jadi mereka nggak mungkin kita kasih menu long run kan. Anak kecil basket mereka lebih butuh kelincahan, agility, kemudian speed juga. Jadi ya tapi kita kasihnya ya sesuai dengan usia teman-teman yang masih kecil-kecil inilah. Jadi kalau mereka lagi capek, aduh pengen minum, ya sudah kita kasih mereka space untuk kita buat mereka nyaman dulu nih, gitu. Jadi secara usia juga memang kan kita belum boleh ya dikasih beban yang sangat berat itu belum boleh.
1: Oke. Teman Pro 2, ini aku mau lempar pertanyaan juga nih buat teman Pro 2 yang lagi nonton live kita di YouTube RRI Jember atau di TikToknya @Pro2Jember atau mungkin teman Pro 2 lagi dengerin siaran kita via aplikasi RRI Digital. Aku mau lempar pertanyaan nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 lagi suka lari, kamu lebih suka lari sendiri atau lari bareng komunitas? Boleh atau enggak? Kamu juga bisa WhatsApp kita di 0815-597-08950. Setelah ini kayak udah banyak deh pertanyaan, langsung aja kali ya. sebelum
4: ini
1: kita
4: di YouTube banyak
1: ya kan. Ini aku bacain ya, ini dari Kak Miftahur Rohman 1996. Ikutan komunitas lari caranya gimana ya, apakah harus follow Instagram atau enggak WhatsApp kali ya, maksudnya itu ya WhatsApp, WhatsAppnya 910 gitu kali. Ini dia WhatsAppnya RRI Jember. Ngapain WhatsApp RRI Jember mau join komunitas lari?
3: Gak apa-apa, nanti kan disampaikan ke kita kan. Dia bingung.
1: Kayak
3: kan
1: maksudnya gitu, harus follow gitu Kak atau harus daftar gimana caranya gitu kali.
4: Iya. Boleh mungkin boleh dibantu kapten yang jawab ya, silakan, pertanyaan kapten. Mas Miftah ini.
5: Oke, dari Kak Miftah ya tadi. Buat Kak Miftah nih, misal mau join nanti kita rutinannya di Rabu malam naik run sama Minggu pagi. Nah nanti kalau pengin tahu lebih lanjut infonya lokasinya di mana, kita tuh kadang pindah-pindah, nggak stay di situ aja. Jadi karena teman-teman kan kadang bosen, kan kok di sini aja. Nah gitu, jadi langsung datang aja, nggak perlu ada daftar atau apa itu enggak.
1: Kalau mau tahu apa informasinya follow aja di Instagram Nainten Jember, karena di situ bisa yang lebih update gitu kan. Oke, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Pilot Boys. Kalau nggak pakai sepatu boleh nggak ikut katanya?
2: Boleh banget.
1: Boleh. Iya kan juga boleh gak sih?
2: Iya. Boleh banget.
3: Maksudnya gak pakai sepatu nainten apa gak pakai sepatu?
1: Gak pakai sepatu mungkin. Mungkin barefoot ya. Barefoot. Sekarang lagi tren kan, ya, barefoot atau enggak pakai kayak sendal itu loh.
2: Tapi tetap harus berhati-hati aja.
4: Betul, jadi barefoot boleh, nggak pakai sepatu brand 910 boleh juga. Cuman mungkin kalau barefoot, kalau ada apa-apa lecet dan lain-lain kita nggak tanggung jawab ya kak ya gitu. Jadi,
3: lebih ke safety ya sebenarnya pakai sepatu itu.
4: Kalau misalkan udah terbiasa barefoot, kakinya
2: udah tebel
4: udah kuat, ya udah tahan di aspal yang panas karena kita road. Ya root running kadang juga kena gravel. Kalau misalkan kuat ya is okay aja sih. Tergantung preferensi teman-teman. Cuman kalau ditanya dari sisi aku pribadi sih kayaknya nggak merekomendasikan sih karena kaki kita atau sendi atau dengkul ya, lutut kita lutut, itu kan kalau kita lari di aspal terutama itu kan tekanannya sangat luar biasa kerasnya ya. Mungkin kalau dalam jangka waktu yang lama takutnya berdampak di itu tadi di persendian ya gitu. Jadi ya mungkin dengan diciptanya teknologi sepatu lari itu untuk salah satunya untuk itu agar safety aja sih gitu.
1: Okay. Berarti emang sebenarnya kita nggak nuntut ya dari Nainten sendiri, dari Nainterana ini nggak nuntut untuk harus pakai sepatu Nainten, harus pakai sepatu atau pakai sendal itu bebas aja. Kalau kalian pengen lari udah join aja teman perdua karena ya emang sejatinya lari ya untuk lari teman perdua.
3: Benar.
1: Untuk happy dan untuk kesehatan juga gitu. Adakah yang bertanya lagi? Coba aku cek ya di WhatsAppnya perdua. Kayaknya tadi udah ada yang join deh.
4: Tadi sempat baca di YouTube ya, dia nanya, cuman dihapus kayaknya.
1: Oh ya?
4: Dia nanya intinya gimana caranya lari tapi biar nggak kurus gitu.
1: Oh ya?
4: Ada tadi.
3: Lari coba, tapi nggak kurus.
4: Iya mungkin. Iya mungkin kan.
1: Larinya lari aja. Lari dari kenyataan nggak sih?
4: Iya mungkin kalau di ini kayaknya dari sudut pandang yang melihat aktivitas lari tuh bisa bikin kurus. Yeah. Memang iya.
1: Kardio kan soalnya dia.
4: Sebenarnya kardio itu tidak bikin kurus sih. Kan kardio itu untuk kebugaran jantung sebetulnya. Oh, iya, kalau mau kurus itu kalori defisit namanya. Dan sebenarnya lari itu nggak bikin kurus-kurus amat sih. Kecuali kalau nggak makan gitu ya.
1: Udah nggak makan.
4: Habis lari maraton terus nggak intake kalori, nggak makan berhari-hari itu pasti kurus.
1: Udah jelas pasti kurus.
4: Udah jelas pasti kurus. Tapi kalau pertanyaannya pengen lari tapi nggak pengen kurus, tipsnya seperti apa? Ya itu tadi kita harus intake kalorinya ya harus surplus, nggak boleh defisit gitu. Okay. Biar tidak bikin orang yang lari itu kurus. Gitu. Mungkin ada Mbak Dara ini kan teman-teman dari yang paham kesehatan nih.
1: Oh iya benar, boleh dijelaskan
4: kesehatan
1: boleh.
4: Ini Mbak Dara kan. Gitu. Jadi mungkin beliau lebih paham terkait ini apa namanya? Intake kalori dan lain-lain gitu.
2: Waduh gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gabung dulu sama Nenten, tarik privat sama saya. Kita ketemu di TKP ya.
1: Oke, ini lanjut ada pertanyaan dari WhatsAppnya Perdua. Ini gak ada namanya ya. Kak, sebenarnya aku tuh pengen mulai lari ya, tapi minder karena stamina masih jelek. Kalau gabung komunitas takut ditinggal. Nah, di Nenten sendiri tuh bisa buat pemula gak sih? Takutnya nih ditinggal katanya.
2: Bisa banget, kita ciwi-ciwinya bisa banget pokoknya lah kita temenin. Mau paling ujung, mau paling belakang
1: dijagain lah ya.
3: Enggak ditinggal. Tenang
2: jalan
3: aja.
2: Kaki ya, Kak, ya.
3: Iya, ditemenin jalan. Beneran. Soalnya kan apa namanya? Saya pernah mengalami itu.
4: Pernah ada di fase yang seperti itu.
3: Iya, pernah di fase itu.
2: Oke,
4: dibawain motor ya di
2: situ. Iya, ada yang sampai dibawain motor.
1: Oke.
3: Okay. Datang aja deh. Pokoknya datang aja dulu, enggak usah overthinking gimana-gimana karena enggak bakal ditinggal. Soalnya gimana ya? Ayo cepetan. Foto-foto nanti kita foto di sini biar kumpul gitu. Jadi benar-benar kayak ditungguin, ditemenin sampai kelar. Gitu enggak ditinggal.
1: Enggak bikin trauma. Emang friendly banget teman perlu juga.
3: Ya, welcome banget.
1: Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Ini yang kedua ada dari Kak Ferdi nih. Mau tanya dong buat coach, idealnya buat pemula itu lari berapa kali dalam seminggu supaya enggak gampang cedera?
4: Oke, idealnya kalau kita mau nambah load atau intensitas latihan itu amannya normatifnya itu di 10%. Jadi misalnya nih belum kuat lari 5 kilo, ya jangan dipaksa. Nah, mungkin bisa disolusikannya lari beberapa kilo nanti jalan kaki. Okay. Gitu. Ini kondisi kalau memang belum benar-benar kuat ya, belum bisa lari full. Ini kan kita let's say contohnya 5 kilo. 5 kilo tuh 5000 meter kan ya, 5000 meter. Nah, nanti bisa di ini skemanya dipotong-potong parsial gitu. Nanti entah ada nama istilahnya jog stride. Jadi dia lari jalan kayak gitu. Jadi lari itu sebenarnya tidak harus gengsi karena teman kita sudah lebih duluan memulai dan sudah lebih kuat duluan. Nah, kita harus istilahnya melihat listen your body. Ketika memang tidak kuat, ya nggak apa-apa jalan gitu loh. Jalan kan bukan aib gitu loh. ketika kita lari gitu. Cuman terkadang memang stereotype orang-orang atau teman-teman itu malu kalau udah outfitnya lari banget.
1: Tapi ternyata jalan.
4: Sebenarnya nggak apa-apa juga. Karena orang lain pun melihatnya juga. Sebenarnya nggak peduli loh orang itu jalan juga. Gitu.
1: Sebenarnya mau jalan mau lari nggak apa-apa. Yang penting kamu gerak sih.
4: Iya. Dan tadi seperti yang disampaikan Mbak Anissa itu aku nangkepnya adalah keywordnya overthinking.
1: Iya betul.
4: Nah sebaiknya memang tidak perlu sampai se overthinking itu ya ketika kita nggak kuat. Saya aja kalau lagi race di trail kalau nggak kuat ya udah jalan. Gitu. Hmm.
1: Ya, terus nggak ada yang salah kok
2: jalan nggak dosa kok kak.
4: Iya gitu. Jadi kalau memang dapat rute yang memang nggak bisa dilariin, becek terus elevasi nggak mungkin kita lariin, ya kita jalan gitu.
1: Daripada maksa ya kan.
4: Betul, daripada juga maksa terus akhirnya kita sendiri yang rugi, cedera, malah membahayakan diri sendiri. Gitu.
1: Oke, aku juga pengen bahas soal tren lari nih sekarang ya. Karena emang sekarang lagi banyak banget event lari. Terus outfitnya juga kayak makin apa ya, kayak stylish gitu loh, kayak adu outfit jatuhnya. Terus sepatu lari juga makin banyak. Pokoknya trennya banyak deh. Nah pertanyaannya, apakah tren ini tuh juga bagus untuk dunia olahraga sendiri nih, dari pandangan teman-teman ya. Apakah tren ini akan bagus kedepannya untuk dunia olahraga, atau justru bikin orang-orang tuh kayak
4: insecure?
1: Iya betul, kayak jatuhnya malas untuk terjun, apalagi nyoba lari gitu. Aduh, aku udah kayak kicap dulu, Fred. Apalagi outfitnya mahal-mahal, sepatunya mahal-mahal. Nah, itu gimana pandangan dari teman-teman semua?
4: Mungkin sebelum aku, dari Cap Adil mungkin ada yang ingin disampaikan, kayak udah gak sabar buat
1: ngejawab.
5: Enggak sih. Jadi mungkin kalau adu outfit nih jadinya ya. Mungkin menurut aku ya, tergantung dari kita masing-masing sih.
4: Kembali ke preferensi ya, masing-masing.
5: Kalau aku pribadi tuh gini Kak Wifi, apa? Gak perlu mahal, yang penting nyaman.
1: Nyaman, betul.
5: Ya.
4: Oke. Okay.
5: Mungkin kalau untuk kedepannya gak ngaruh sih, tergantung pribadi,
1: balik lagi masing-masing, betul sih. Kalau biasanya cewek sih, yang biasanya gitu cewek soalnya.
5: Cewek gitu ya ternyata.
4: Oh enggak
5: ya.
4: Sih, enggak.
1: Biasanya ada kayak misalkan mau, apalagi ciwi-ciwi yang kayak FOMO terus, aku mau terlihat cantik ah gitu.
2: Boleh.
4: Sebetulnya kalau dibilang cewek doang ya kayak gitu, aku kurang sepakat karena
1: gimana?
4: Maksudnya juga cewek, cowok juga kayak gitu, iya gitu loh.
1: Tapi kebanyakan biasanya, karena mungkin kalau cowok kan bodo amatan ya orangnya, ya udah sih mending lari gitu.
4: Oh enggak juga.
1: Oh, Anda bukan tim seperti itu.
2: Tergantung circle.
4: Aku enggak mau ini ya, enggak mau apa namanya? Ada stereotip bahwasannya itu cuman cewek aja.
1: Atau cowok
4: ya, cowok-cowok sama aja kok. Di event di kota Jakarta pun semua ya kayak gitu. Cuman mungkin kembali lagi kayak tadi yang disampaikan Cap Adil, tergantung nyaman atau tidaknya. Dan memang sebetulnya outfit itu salah satu motivasi untuk kita biar lebih semangat sebetulnya. Karena kadang kan udah bosen nih dengan outfitnya itu aja, biar pengen ada refreshment biar lebih semangat. Itu bisa jadi salah satu apa ya, motivasi sih,
1: biar fotonya bagus.
4: Betul, foto
2: bener
4: bagus.
2: Tuh salah satunya.
4: Iya. Cuman mungkin kalau ada stigma yang bilang pengen terlihat bagus, akhirnya stylish adu outfit menurutku kayaknya enggak ya. Itu tergantung siapa yang melihat aja sih gitu. Jadi sebetulnya juga sah-sah aja sih orang, maksudnya dia beli juga pakai uang sendiri ya gitu. Jadi ya it's okay, kembali ke kemampuan masing-masing gitu ya untuk beli outfitnya. Yang terpenting adalah menurut kita yaitu tadi nyaman dipakai, kemudian terlihat ya, jangan memaksakan lah intinya. Jangan sampai Mohon maaf ya tanda kutip, sampai menggunakan sistem pinjaman lain-lain akhirnya hanya untuk sebuah kayak gitu, itu kan ya,
1: itu kan akhirnya juga
4: makin gak sehat.
1: Betul, akhirnya juga kan banyak teman-teman yang misalkan mau join lari atau join event lari, join komunitas tuh akhirnya minder duluan. Nah, kita enggak kayak gitu kok teman Pro 2. Gitu kan?
4: Insyaallah enggak sih. Jadi kita yang penting kalau teman-teman mau join, ada Cap Adil yang selalu welcome gitu ya ke member-member baru terutama. Jadi karena kita prinsipnya itu gimana kita bisa berteman di komunitas itu ya sesuai dengan visi misi kita gitu loh. Kita komunitas lari ya, kita karena memang hobinya lari, kita kumpulin teman-teman yang hobi lari. Kalau misalkan ada member-member baru yang mau join, monggo. Dan kalau misalnya teman-teman ini ada yang tanda kutip kelihatan, maksudnya levelnya di atas rata-rata, kayak ada tuh salah satu teman kita yang memang dia sangat potensial dalam arti secara kebugaran dan fisiknya di atas rata-rata. Jadi setiap kali ikut event atau race itu ya bisa masuk di jajaran podium lah, dan itu juga suatu kebanggaan kan. Dan alhamdulillah kita di Nenten karena bawa brand, bisa kita support-support juga gitu. Kita apa namanya, ajukan proposal ke Nintensus, dan waktu itu sempat juga sih dapat ya, dapat beberapa support gitu. Cuman mungkin karena teman kita ini size-nya kakinya agak kecil, jadi agak susah gitu.
1: Oke.
2: Disebut.
4: Oh, jangan.
1: Ini lanjut, ada pertanyaan terakhir ya dari Kak Lia. Di Nenten Runner sendiri ada target ikut event tertentu nggak tahun ini, atau ada lagi ngadain event apa?
4: Mungkin Kapten boleh dibantu jawab deh.
5: Mungkin dari Nathan sendiri nih ya, kita nggak menargetkan target buat member-member harus ikut ini,
1: nggak ada. Enggak. Tergantung kemampuan masing-masing.
5: Ya benar. Kita kan nggak tahu, mungkin ada kebutuhan lain. Kita paksakan kan juga nggak baik. Betul, karena betul. Kita di Nathan ke member itu nomor satu, member ini nyaman di komunitas kita.
1: Oke. Okay. Kalau event terdekat.
5: Event terdekat.
1: Ini pertanyaannya gitu soalnya.
5: Oh, kalau event terdekat
4: kita nggak ada event. Ya. Kita nggak ada
2: kita
4: event.
2: Kita nggak pernah ada event.
5: Cuma
1: bukan event organizer.
5: Kita bukan itu.
1: Iya. Yeah.
5: Kita cuma komunitas lari kok, Kak.
1: Oke. Oke, udah. Ada gak lagi yang mau diomongin? Vanessa nggak ada?
3: Nggak ada. Nggak ada sih.
1: Oke, sebelum ditutup ya teman Pro 2, mungkin dari teman-teman semua yang ada di sini itu boleh dikasih apa sih namanya, kayak kasih pesan deh buat teman Pro 2 yang pengen mulai hidup sehat atau pengen mulai lari tapi masih malu untuk join ke komunitas. Last word boleh, silakan coach.
4: Oh, saya nih. Ya, jadi kalau bisa dibilang pengen join komunitas yang sebenarnya ya itu tadi seperti yang Mbak Anissa rasakan dan Mbak Anissa alami sendiri ya, ini karena memang member kita, ya bisa dibilang udah gak baru sekarang, cuman waktu itu
3: seperti itu baru.
4: Keywordnya adalah overthinking awalnya, karena maju mundur nih, mau join community takutnya gak diterima, kemudian ngerasa kayak, oh aku nih kayaknya gak cocok nih di komunitas ini, padahal belum tentu seperti itu, karena belum kenal kan, makanya biar kenal ya yuk kita kenalan dulu gitu, dan sudah jadi rutinitas di kami ketika sesi latihan itu, ketika ada member baru pasti kita ospek dulu. Ospek tanda kutip ya, perkenalan ya, gitu. Biar kita saling kenal, kalaupun nanti meet up di mana, di jalan papasan, kita bisa saling tegur sapa kayak gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari Kapten Adil, pesan-pesan buat teman Pro 2 yang pengen join lari atau pengen mulai untuk lari deh.
5: Mungkin dari teman-teman Pro 2 nih ya, yang mau jalan lari, kayaknya nggak perlu ini deh, nggak perlu nunggu tanggal segini, lari aja deh. Lari apalagi aja buat teman-teman Pro 2 nih yang ada yang lagi patah hati, wah itu momen sih, karena ada nih istilah kita lari untuk mengobati.
1: Ya. Oke. Okay. Yang sakit hatinya disiksa kakinya. Yeah.
5: Teman-teman, apalagi nih yang mau join komunitas, terutama sih komunitas Nenten juga, nggak apa-apa, kita welcome ke semua. Gak harus ya, kita gak beda-bedakan dan gak harus menentukan kalian harus ini, gak
1: harus pandang pace juga, yang penting kita bareng-bareng lari.
5: Oke.
2: 0825 kita lari bersama.
1: 0825 kita lari bersama. Kalau dari Vanessa. Ayo kata-kata hari ini, aku tondong loh. Sebelum closing loh ini.
3: Apa ya, cuma ya udah kalau ada yang mau join, masih ragu join komunitas apa enggak, kayak gitu kan, overthinking, ada aku.
1: Enggak. Aku temenin
3: gitu ya. Aku temenin, enggak usah ragu, enggak usah overthinking karena aku ya apa namanya pernah ngerasain hal itu ya udah takut-takut dulu minder. Hmm. Yang pastinya kalau cewek itu biasanya minder, takut ditinggal, Mbak. Ya, aku masih pelan.
5: Umum ya, kayak gitu
3: ya. Iya, pasti gitu. Aku takut ditinggal, Mbak. Aku enggak kuat gitu. Tapi pengen gitu kan sebenarnya. Enggak ya, apa-apa. Gitu. Join aja di sini, welcome sih buat yang nyubai-nyubai kayak gitu ya.
5: Ada
3: gitu.
5: Tim tersendiri juga kak.
3: Ada tim horenya sendiri
5: nyamunin. Ada tim sweeper tuh.
3: Ada sweeper. Yes, ada sweepernya ditemenin sampai selesai.
1: Oke, okay, nggak kerasa ya teman Pro 2 sejam tadi kita ngobrol bareng dari teman-teman Nineteen Radar Jember dan seru banget obrolannya. Dari obrolan tadi kita juga tahu ya kalau lari itu bukan soal cepat atau lambat teman Pro 2, tapi tentang konsisten, sehat dan juga menikmati prosesnya. Mau lari sendiri ataupun mau lari bareng komunitas, yang penting tuh tetap gerak dan tetap bersemangat aja sih Taman Pro 2. Terima kasih ya buat Cap Adil, buat Coach Sanjaya dan juga Mbak Dara sama Mbak Anissa udah hadir di sini. Dan buat Taman Pro 2 yang tertarik gabung atau penasaran sama kegiatan mereka, bisa langsung aja cek media sosial mereka dan juga kegiatan Nineteen Runner Jember di Instagramnya mereka di @nineteenrunnerjember Taman Pro 2. Aku Wevi Alaika pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya Taman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah menyimak siaran kita malam hari ini. Terima kasih yang udah gabungan juga, yang udah bertanya. Pokoknya pamit undur diri dulu. Stay healthy, stay positive dan sampai bertemu di program berikutnya Taman Pro 2. Bye bye.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

95,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hei, kok baru muncul kamu? Enggak sih teman Pro 2, udah dari tadi sebenarnya munculnya. Tapi kehadiran Dini malam hari ini sungguh-sungguh sangat menyenangkan untuk pribadi aku. Kenapa? Karena baru kali ini siaran startnya mulai jam 9. Setelah tadi ngobrol-ngobrol seru barengan dengan komunitas teman Pro 2, kali ini jaga malam masih akan berlanjut lagi buat nemenin kamu. Dan kali ini giliran Denny dari jam 9 hingga jam 11 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap Denny hadirkan buat kamu. Dan juga Denny telah siap untuk menampung segala curhatan-curhatan dari kamu teman Pro 2. Di cerita penutup hari siang sesaat lagi Denny bakal kasih buat teman Pro 2 seperti apa topik malam hari ini. Stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Produ RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, namanya kamu di jaga malam teman Produ sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini kita udah masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari dan sudah saatnya tentunya pada malam hari ini kita akan berbagi cerita kepada teman Produ. Obrolan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang dekat dengan seseorang teman Produ. Kita sebagai makhluk sosial pastinya tidak menutup kemungkinan kita butuh orang lain untuk kita tetap bersosialisasi, untuk kita tetap bisa saling membutuhkan satu sama lain dalam hal apapun. Dan yang kita butuhkan adalah pastinya kedekatan dari kita kepada orang lain, teman Produ, karena dari kedekatan tersebutlah kita pasti mencapai komunikasi yang baik dengan orang tersebut. Nah, kalau ngomongin soal kedekatan bersama dengan orang lain, apa sih menurut kamu teman Produ hal kecil yang bisa membuat kamu itu merasa dekat dengan seseorang? Kasih tahu malam hari ini di 081-559-7089-50. Ditunggu gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
2: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
1: Mas, gak ikutan demo juga?
3: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
1: Lah ngapain di sini?
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih Dini temenin kamu malam hari ini, teman berdua dijaga malam sampai nanti di jam 11. Dan kita masih masuk dalam obrolan cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Dini siapin buat kamu. Dini mau ngingetin dulu, sebelum sesaat lagi Dini bakal bacain gabungan kamu satu persatu. Kita ngomongin soal hal kecil yang bisa ngebuat kamu merasa dekat dengan seseorang. Kira-kira apakah itu? Kasih tahu aja teman berdua di 0815597089504.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leutpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pitagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

thinking. Dan kalau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

biasa aja, jadi bakal bacain gabungan kamu satu persatu, teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai lini interaksi. Tadi kita udah ngomongin soal apa sih hal kecil yang bisa ngebuat kamu ngerasa dekat dengan seseorang. Selamat malam dari si Rani di Kaliwates. Buat aku hal kecil seperti diingat detail sederhana tentang diriku sudah bikin aku merasa dekat. Itu tandanya aku benar-benar diperhatikan. Oke. Ada Fikri di Patrang. Obrolan random sih kak, sampai lupa waktu. Dari percakapan kecil biasanya justru muncul rasa nyaman yang gak dipaksakan. Bener, apalagi kalau misalkan obrolan itu udah mengalir kepada hal-hal yang lebih dekat lagi. Terus obrolan-obrolan dewasa yang dalam arti tentang kehidupan, tentang mental health dan sebagainya. Waduh, itu udah ngerasa dekat banget sih teman berdua. Ada Mira di Sumbersari. Saat seseorang mau mendengarkan tanpa sibuk memainkan HP, hal sederhana tapi terasa tulus. Nah, setuju banget. Ada dari Bagas di Ajung. Dikirimi pesan, udah makan belum? Mungkin terdengar biasa, tapi buatku itu bentuk perhatian yang sangat hangat. Ada juga dari Nanda di Ambulu. Ketika bisa diam bersama tanpa merasa canggung, buatku itu tanda kedekatan yang nyaman. Tidak banyak obrolan, tapi saling dekat satu sama lain untuk quality time, itu luar biasa banget loh teman berdua. Buat kamu mungkin yang love language-nya quality time, cara seperti itu adalah cara yang sederhana tapi sangat bisa memenuhi rasa kamu di hari itu gitu teman berdua. Kalau kamu gimana? Apa sih hal kecil yang bisa ngebuat kamu ngerasa dekat dengan seseorang? Dikasih tahu di 081 559 70 89 50.

0: Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
3: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
3: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
3: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
3: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
4: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

kamu berdua tentunya malam hari ini kamu masih Deni temenin di Jaga Malam edisi 17 Mei 2026 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. Tentunya masih kamu bisa dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dan install tentunya di Playstore atau Playstore kamu secara gratis, karena dari aplikasi itu teman berdua bisa dapetin berbagai hal, mulai dari bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun, terus bisa dengerin podcast, bisa dengerin music, baca berita online juga bisa, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatkan di situ. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daripada berlama-lama, di download install sekarang juga ya aplikasi RRI Digital.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
4: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Dini bakal bacain gabungan dari teman pro 2 yang udah masuk dari berbagai interaksi pada malam hari ini di cerita penutup hari. Tapi sebelum itu, kembali lagi Dini ingetin buat teman pro 2 yang belum join bergabung malam hari ini, dari pertanyaan yang udah Dini kasih buat kamu. Apa sih hal kecil yang bisa ngebuat kamu ngerasa dekat dengan seseorang? Boleh dikirim aja di 0515 970 8950.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
4: Sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam? Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

sudah saya jadi ini bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Apa sih hal kecil yang bisa ngebuat kamu ngerasa dekat dengan seseorang? Selamat malam dari Rizky di Kaliwates. Tertawa karena hal receh yang cuma dipahami berdua. Hal kecil seperti itu bikin hubungan terasa dekat. Bener banget lagi, kayak misalkan kalian sama-sama ngeliat suatu hal gitu ya, dan kalian sangat relate dengan hal tersebut. Terus kalian tanpa ada aba-aba apapun, kalian tertawa sendiri. Hanya cuma saling pandang doang, teman berdua. Ah, itu chemistry persahabatannya udah deket banget sih, teman berdua. Ada dari Putri di Patrang. Saat seseorang mengingat kebiasaan kecilku tanpa aku harus mengulang cerita, rasanya dihargai banget. Ada juga Arga di Sumbersari. Jalan bareng tanpa tujuan jelas sambil ngobrol santai, momen sederhana itu justru sering paling membekas, katanya. Ada Intan di Ajung. Ketika seorang hadir di saat aku lagi capek atau gak baik-baik saja, walaupun cuma untuk menemani gitu, katanya. Ada Rena terakhir di Ambulu. Buat aku rasa dekat itu muncul dari ketulusan kecil yang dilakukan terus-menerus, bukan dari hal besar sesekali, teman berdua. Wah, ini jawaban dari teman berdua, seru-seru banget ya. Ternyata banyak hal-hal dari teman berdua yang berbeda-beda untuk bisa merasakan kedekatan tersendiri dari orang lain. Dan apapun bentuknya, yang jelas ketika kamu sudah memiliki orang tersebut untuk kamu percaya masuk dalam hidup kamu, jaga dia dengan sebaik mungkin, teman berdua. Karena kita ternyata bisa hidup selain lewat nafas ya, ternyata dari orang-orang di sekitar kita yang memiliki vibes yang positif, orang yang baik, selalu support kamu, itu salah satu bentuk kita bisa tetap hidup menjalani hari-hari kita. Karena dengan orang lain tentunya kita bisa merasakan hidup sepenuhnya. Dan obrolan tadi malam ini, teman berdua, juga sekaligus menutup siaran malam hari ini, Jaga Malam edisi 17 Mei 2026. Terima kasih teman berdua yang sudah dengerin, sudah stay tune dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam ini. Karena saat lagi di jam 11 sampai jam 12, tentunya kamu akan dengerin Just Music. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Diri selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

produser sudah kami teman yang tetes kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Senin 18 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Perdua, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Perdua FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Senin 18 Mei 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu lagi, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan kajian urgensi teman yang soleh. Namun Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: بسم الله الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات أما بعد. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 yang semoga Allah cintai dan muliakan. Hidup ini penuh misteri dan liku. Dunia ini sangatlah hina dan fana, penuh tipuan dan akan hancur. Gak ada yang kekal kecuali Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal. Setiap jiwa akan berpisah darinya. Begitu juga dengan dua orang yang berteman dan bersahabat pun akan terpisahkan. Entah karena karir, pendidikan, pekerjaan, atau bahkan kematian. Dan itu merupakan kepastian. Teman Pro 2 yang semoga Allah merahmati, tahukah kita bahwa ada kriteria khusus orang-orang yang istimewa, yang dimana pertemanan dan persahabatan mereka tidak hanya terhenti ketika di dunia saja. Pertemanan dan persahabatan mereka akan terus bergulir, akan terus berjalan sampai negeri keabadian, negeri penuh kenikmatan, surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang gak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan gak pernah terbetik dan terbayangkan dalam dada-dada manusia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama, berteman, bersahabat di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling menasihati dalam kebaikan, dan mereka cinta dan benci karena Allah. Teman Pro 2 yang semoga Allah memberkahi, kita saat ini ibaratkan menempuh sebuah perjalanan. Perjalanan yang sangat berat dan melelahkan. Perjalanan yang gak ditempuh oleh kendaraan apapun. Karena perjalanan kita saat ini akan berujung dan terhenti pada dua muara. Entah ke surga Allah atau ke jurang kebinasaan neraka jahannam. Wal'iyadu billah. Teman Pro 2 yang semoga Allah menjaga kita dalam kebaikan. Ketika seseorang ingin berkelana, menempuh sebuah perjalanan, tentu dia gak sendirian, pasti bersama dua atau lebih. Dan gak jarang orang yang menempuh sebuah perjalanan dalam keadaan sendirian, tidak menutup kemungkinan dia akan tersesat. Begitu juga dengan kita. Perjalanan ini lebih utama dari perjalanan yang lainnya, karena perjalanan ini akan menentukan nasib kita, entah ke tempat penuh kenikmatan atau ke jurang kebinasaan. Kita harus pandai memilih orang yang akan kita ajak berjalan bersama, menempuh perjalanan yang berat ini, perjalanan yang penuh tantangan, yang dimana saat kita jatuh, dialah yang membangunkan kita, berdiri tegak di samping kita. Ketika kita lelah, dialah yang memotivasi dan menolong kita. Jangan pernah percaya terhadap diri kita sendiri bahwa kita mampu berjalan sendirian. Karena kita butuh sosok figur teladan yang dapat menolong kita tegar di atas jalan keistiqomahan. Kita gak bisa jalan sendirian. Kita butuh orang-orang, sosok figur hamba pilihan Allah Azza wa Jal. Allah pun menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, dan juga Allah menjadikan fitrah manusia itu adalah makhluk sosial yang butuh manusia yang lainnya. Karena hikmahnya adalah bahwasanya itu untuk saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung. Dan dalam perjalanan ini, perjalanan menuju Allah Azza wa Jal, kita butuh orang-orang hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jal, yang dengan berjalan membersamai mereka, kita bisa tegar, kita bisa lebih bisa istiqamah, kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih menjaga diri kita berada di atas jalan yang Allah cintai dan ridhoi, sampai kita bertemu dengan Rabb semesta alam, Allahu Azza wa Jal. Teman Pro2 yang semoga Allah berkahi umur kita, kita saat ini sangat butuh dan harus mencari orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa, hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang senantiasa menasihati kita, mengingatkan kita ketika kita salah, dan senantiasa meluruskan dan mengajak kita berjalan bersama di atas jalan hidayah, jalan kebenaran. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan orang-orang kafir yang Allah abadikan penyesalan mereka itu dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ketika Allah berfirman, wa yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, dan ketika orang-orang kafir, orang-orang yang zalim itu menggigit jari mereka, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, seraya mereka berkata, ya laitani, sekiranya dahulu aku ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, aku menempuh jalan bersama Rasul, menempuh jalan jalannya orang-orang yang beriman. Lihatlah, mereka menyesal, sebuah penyesalan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka menginginkan seandainya dapat kembali ke dunia menempuh jalan bersama Rasul. Kemudian mereka berkata apa? Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Dan sekiranya juga dahulu aku lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat karibku. Mereka menyesal karena telah salah memilih sahabat karib. Mereka menyesal karena telah salah memilih siapa orang-orang yang diajak untuk sering berdialog, berdiskusi, berkumpul dalam keseharian.

akan Allah cintai dan muliakan. Tidakkah kita ingat sebuah kisah ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan tidak beragama Islam, padahal paman Nabi adalah orang yang mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan dengan manusia terbaik. Namun mengapa menjadikan wafat dalam keadaan tidak beragama Islam? Memang hidayah di tangan Allah Azza wa Jal. Namun ada sebab-sebab yang menjadikan seseorang tertutup dari jalan hidayah itu sendiri. Apa sebabnya? Di antara sebab yang menjadikan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat terakhir yang diucapkan di detik-detik wafatnya paman Nabi tidak mau mengucapkan kalimat yang menjadikan Nabi akan membela, namun justru mengucapkan sebuah kalimat yang menyatakan bahwasanya paman Nabi berada di atas agama nenek moyangnya. Karena apa? Karena kedekatan paman Nabi dengan orang-orang musyrik. Disinilah kedekatan kita dengan seseorang ternyata memiliki pengaruh besar terhadap agama kita, bahkan terhadap nasib kita di akhirat kelak. Dan di sini juga kita mendapatkan sebuah faedah yang besar, pelajaran yang berharga, pesan yang tersirat. Apa itu? Ternyata kedekatan kita dengan orang-orang yang saleh, sosok figur teladan, itu belum cukup ketika kita masih berteman dan dekat juga dengan orang-orang yang buruk. Karena dari sini kita mengambil pelajaran, ketika kita ingin selamat agama kita, maka tidak cukup kita berteman dengan orang yang soleh, namun kita juga harus memiliki sikap tidak dekat-dekat dan tidak menjadikan akrab orang-orang yang buruk. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi manusia terbaik. Namun di sisi lain, paman Nabi juga dekat dengan orang-orang musyrik. Oleh karenanya, kita tarik dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, teman-teman yang teladan. Namun kita juga harus memiliki sikap, jangan sampai kita dekat juga dengan orang-orang yang buruk. Karena jiwa itu cenderung kepada keburukan, dan karena keburukan itu terkadang lebih mendominasi jiwa untuk condong kepadanya daripada kebaikan itu sendiri. Teman Pro 2 yang semoga Allah berkahi umur kita, dan Allah Azza wa Jal juga memerintahkan kita untuk hidup membersamai orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kita bersabar dalam berkawan dengan orang yang saleh. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga wanita. Seorang muslim hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan laki-laki yang soleh sebagai temannya. Begitu juga dengan seorang wanita muslimah, hendaknya mencari, bergaul dan menjadikan wanita-wanita salihah sebagai teman-temannya. Dan poin penting, jangan merasa rendah. Jangan sampai kita merasa rendah bergaul dengan orang-orang yang taat, walaupun mungkin mereka orang-orang yang kekurangan secara duniawi, namun bisa jadi mereka memiliki derajat di sisi Allah Azza wa Jal karena kesolehan mereka, karena karakter dan keteladanan mereka. Allah Azza wa Jal berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi.

yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersabar bersama orang-orang mukmin, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang banyak kembali bertaubat kepada Allah, yaitu orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari, yaitu di awal dan akhir siang. Mereka mengharap keridhaannya. Allah Azza wa Jal mensifati mereka dengan ibadah dan ikhlas dan dalam beribadah. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berkawan dengan orang-orang yang baik, menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka, walaupun mungkin mereka adalah orang-orang yang miskin. Karena sesungguhnya berkawan dengan mereka, hamba-hampiran Allah Azza wa Jal, terdapat faidah-faidah yang banyak. Teman pro dua yang semoga Allah muliakan dan lembutkan hati kita. Namun hal ini bukan berarti kita enggak boleh mengenal semua orang. Enggak. Kita tetap bergaul dengan banyak orang. Kita mengenal semua orang, itu diperbolehkan. Namun jangan menjadikan kawan dekat kecuali orang-orang yang saleh. Kita harus memilih kawan-kawan yang baik untuk keselamatan kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang itu mengikuti din, agama, tabiat, akhlak kawan dekatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan dekat. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkawan dengan orang soleh itu membawa dampak yang baik, karena kawan itu akan mempengaruhi kawannya. Jika kawan itu soleh akan membawa kepada kebaikan, sebaliknya jika kawan itu buruk akan membawa kepada keburukan. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Masalul jalis salih wasu." Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk, "Kahamilil miski wa nafikhil kir," yaitu seperti penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api, yaitu pandai besi. "Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah." Adapun menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. "Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah." Adapun sedangkan pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah berkata, "Dawa'ul qalbi khamsatu asya'." Penawar hati itu ada lima. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, penuh perenungan. "Wa khala'ul batni." Dan kosongnya perut, yaitu dengan berpuasa. "Wa qiyamul lail." Salat malam. "Wa tadarru'u indas sahar." Dan berdoa di waktu sahur. "Wa mujalasatus salihin." Dan duduk bersama orang-orang yang saleh.
Begitu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma u'tiyal 'abdu ba'da al-islami ni'matan khairan min akhin salih, fa idza wajada ahadukum muddan min akhihi falyatamassak bih." Tidaklah seorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang saleh. Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Sahabat, teman produa yang semoga Allah cintai dan muliakan kita semua. Kita telah mendengar ayat Al-Quranul Karim, bagaimana pesan dari Allah Azza wa Jal. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW maupun perkataan sahabat atau perkataan ulama yang lainnya tentang bagaimana dari itu semua ada sebuah pesan berharga untuk kita yang harus kita camkan baik-baik dan kita ingat baik-baik dan kita memberikan perhatian yang lebih, yaitu tentang siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita dekat, dengan siapa sering kita mengobrol, dengan siapa sering kita bergaul, berkumpul, bercengkrama, berdialog dalam keseharian kita. Karena itu yang akan mempengaruhi nasib kita di dunia dan di akhirat kelak. Kita, ketika kita diperintahkan dan dianjurkan untuk mencari sosok figur teladan yang saleh dan juga musyrih, sosok figur yang tidak hanya saleh untuk dirinya sendiri namun memiliki semangat, tekad, cinta untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain, kita berusaha mencari orang-orang tersebut. Namun di sini secara tersirat ada juga pesan yang lain yang dapat kita ambil juga. Apa itu? Yaitu kita juga harus berusaha menjadi sosok figur yang saleh bagi orang lain, dan juga kita berusaha untuk menjadi sosok figur yang musyrih, yang memiliki kecintaan, semangat dalam hati untuk mengajak orang-orang lain kepada kebaikan, kepada agama Allah, kepada kebenaran, dan mengajak mereka untuk bersama-sama meniti jalan yang Allah ridhoi untuk istiqomah, tegar dan sabar dalam perjalanan menuju Allah ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita, memberkahi umur kita, mendekatkan kita dengan orang-orang yang baik, yang saleh, yang musyrih. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap istiqamah di atas jalan yang Allah ridai. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjadikan diri kita ini dapat menjadi wasilah perantara petunjuk bagi orang lain. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sungguh, kalian berada dalam perjalanan atau perputaran malam dan siang. Umur yang semakin berkurang, amalan yang selalu tercatat, dan kematian yang akan datang secara tiba-tiba. Siapa yang menabur benih kebaikan, dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam kejelekan, dia akan menuai penyesalan. Setiap yang menanam akan mendapatkan semisal yang dia tanam. Barakallahu fikum.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang Manchester United finish ketiga Liga Inggris. Berikutnya tentang ribuan rekening bansos terindikasi judi online diblokir. Dan informasi ketiga tentang mahasiswa Polije sulap kulit pisang jadi abon. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Manchester United memastikan finish di posisi ketiga klasemen Liga Inggris usai menang kontroversial 3-2 atas Nottingham Forest di Old Trafford, Minggu 17 Mei 2026 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini juga menjadi laga perpisahan Casemiro di kandang MU. MU unggul lewat gol Luke Shaw, Matheus Cunha, dan juga Brian Mbeumo, sementara Forest membalas melalui Moroto dan juga Morgan Gibbs-White. Gol Cunha sempat diprotes karena bola diduga mengenai tangan Mbeumo, namun wasit tetap mengesahkan usai tinjauan VAR. Tambahan assist membuat Bruno Fernandes mencatat 20 assist musim ini dan sejajar dengan Thierry Henry serta Kevin De Bruyne dalam sejarah Liga Inggris. PLT Kepala Dinas Sosial Jeffrey Fransyah mengungkapkan sebanyak 1.618 penerima bantuan sosial tahun 2025 terindikasi menggunakan rekening untuk aktivitas judi daring. Temuan tersebut kini diverifikasi ulang bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi untuk memastikan ketetapan data penerima bansos. Jeffrey menyebut sejumlah warga mengaku identitasnya dipakai pihak lain tanpa sepengetahuan mereka untuk judi online. Karena itu, Dinsos melakukan verifikasi lapangan agar masyarakat tidak kehilangan bantuan secara keliru. Ia juga mengingatkan bahwa satu anggota keluarga yang terindikasi judi daring bisa mempengaruhi seluruh penerima bansos dalam satu keluarga. Mahasiswa Politeknik Negeri Jember Ina Molina Triwulandari memperkenalkan inovasi abon berbahan kulit pisang di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Mahasiswi Prodi Manajemen Argo Industri itu mengolah limbah kulit pisang dengan campuran rempah hingga menghasilkan rasa gulih seperti abon pada umumnya. Menurut Ina, inovasi tersebut bertujuan mengurangi limbah organik sekaligus membuka peluang produk pangan bernilai ekonomi. Lurah Gebang Nanang Suwono mengapresiasi inovasi tersebut dan menilai abon kulit pisang berpotensi dikembangkan menjadi usaha produktif masyarakat karena bahan bakunya mudah diperoleh dan belum banyak dimanfaatkan. Info Pro 2 itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama 9,5 FM Pro 2 RW Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi, selamat hari Senin 18 Mei 2026. Irza Diharjo bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 long weekendnya? Apakah sudah jalan-jalan ke penjuru tanah air? Atau di rumah aja nih teman Pro 2? Waduh, udah siap ya untuk menyongsong Senin ini dengan segala gerba-gerbuknya dan segala deadline yang sudah menanti teman Pro 2. Tenang aja, biar tambah semangat tentunya Irza di sini bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak banget, terus informasi penting ya buat kenyamanan kamu, ada perakiraan cuaca, terus ada informasi lalu lintas juga, dan menambah wawasanmu dengan pengetahuan ya peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 Mei ini di tahun-tahun sebelumnya tentunya. Namun Pro 2 ya, kita bakal ada 3 interval. Interval pertama tentunya ada sikat nih, informasi singkat dan juga tepat. Mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti di pukul 8 sampai dengan 9 nih, ada segmen Besti nih, bakal semangat tiap pagi, di mana aku bakal bahas topik yang relate banget sama hari Senin. Dan kamu tentunya yang sudah spend time di long weekend ini, ayo. Dan nantinya terakhir teman Pro 2 di pukul 9 sampai dengan pukul 10 bakal ada insight inspirasi pagi terupdate, di mana kamu nanti bakal jatuh cinta sama topik ini dan jatuh cinta sama Indonesia lebih dalam tentunya. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Fronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Fronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Fronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

agar harimu tetap nyaman nomor 2, ya mungkin mau ke luar daerah ya di tapal kuda, atau memang ada pertemuan penting nomor 2. Nah, ini aku mau kasih perakiran cuaca ya. Mungkin ada yang berkegiatan juga di luar ruangan atau di outdoor, bisa banget ini jadi acuan kamu nih. Kita mulai dari Lumajang nomor 2 yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke Jember dengan udara kabur. Kaburnya kemana? Gak tahu nomor 2. Udara kabur ya dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Udara kabur tuh kayak gini loh nomor 2. Mataharinya ada, cuman ini diselimuti sama awan-awan gitu nomor 2. Jadi enak sih sebenarnya untuk kegiatan di luar ruangan ya, atau di outdoor gitu, nggak terlalu panas juga nomor 2. Lalu di Banyuwangi juga sama nomor 2, udara kabur dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso dengan udara kabur juga dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo sama nomor 2, udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 25, mohon maaf, sampai dengan 30 derajat Celcius. Ini Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, ini janjian apa gimana nih? Nah, nomor 2, apapun kegiatan kamu di pagi hari ini ataupun nanti di siang hari sampai malam sampai pulang lagi nomor 2, jangan lupa untuk selalu hidrasi tubuh kamu ya, karena di cuaca seperti ini rawan sekali untuk sakit flu, batuk, terus radang tenggorokan. Dan jangan lupa vitaminnya tuh nomor 2, aku juga udah bawa nih untuk, karena beberapa hari ini tuh radang tenggorokan agak gimana gitu nomor 2. Jadi penting banget untuk hidrasi tubuh, minum vitamin, terus istirahat yang cukup juga nomor 2. Dan kalau kamu memang berniatan untuk berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa jas hujannya dibawa, payungnya juga dibawa nomor 2, pakai kacamata yang UV itu ya, biar matanya terlindungi. Terus sunscreen. Nah, meskipun udara kabur nomor 2, kamu penting banget untuk selalu apply sunscreen, karena ya untuk melindungi kulit kamu dari sinar matahari yang kadang jahat nomor 2. Kalau udah di siang hari itu emang jahat, sampai nanti bikin flek hitam, dan malah amit-amit ya nomor 2, malah bikin kanker, jangan sampai ya. Nah, itu pentingnya sunscreen dan protection untuk kulit-kulit kamu biar lebih glowing-glowing nomor 2.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: kita. Menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Di hari Senin ini di mana kamu dan orang-orang lainnya sudah back to reality sama Pro 2 dengan kembalinya kamu ke rutinitas setelah long weekend nih dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, enak banget. Saatnya kamu menghadapi realitas bahwa kamu harus kembali untuk bekerja, bersekolah, dan juga berkuliah sama Pro 2. Maka dari itu, biar lancar perjalanan kamu di pagi hari ini, aku bakal ngasih informasi lalu lintas ya di Jember Kota nih. Kita mulai dari depan LPPR Jember, teman Pro 2, di perempatan Jalan Gunung Batu, Jalan Panjaitan, dan juga Jalan Panjajaran. Di sini malah terpantau lancar, teman Pro 2. Adapun penumpukan kendaraan ada dari arah Gunung Batu nih. Kalau dari arah Panjaitan masih Panjajaran ya, mohon maaf, ini masih lancar. Dari Jalan Panjaitan juga masih lancar nih kedua sisinya. Lanjut kita ke arah sekolah. Di depan SMA Negeri nih sudah ada penumpukan sedikit sama Pro 2. Mungkin ada dari kamu dianterin sama mama papa ataupun kakak-kakak lagi nganterin adiknya sekolah ya. Dan seterusnya kita menuju ke Gledek Kembar ataupun ke Jalan Legend Suprapto, Pro 2, ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya tentunya. Dari arah Legend Suprapto pun juga demikian, ada penumpukan kendaraan di lampu merah. Begitupun juga dari arah Gledek Kembar, Pro 2. Kita menuju Jalan Trunojoyo yuk. Nah ini Pro 2, sudah ada penumpukan kendaraan yang lumayan signifikan nih. Dari arah Jalan Ahmad Yani maupun dari Gledek Kembar nih. Sampai sampai lumayan panjang Pro 2 di Jalan-Jalan Trunojoyo nih. Tapi kita langsung lurus ya Pro 2 ke Jalan Perempatan Sidik dan juga Jalan Saman Hudi, ini ada penumpukan kendaraan juga nih. Tapi di perempatan dari arah Saman Hudi maupun Kah Sidik nih belum ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Untuk selanjutnya di Jalan Hos Cokraminoto masih lancar. Kita ke Jalan Gajah Mada yang di sini juga terlihat lancar teman Pro 2 dari kedua arahnya. Ini memang jalannya sendiri-sendiri ya, punya jalur sendiri-sendiri dan lumayan lebar juga. Jadi jarang banget nih ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Kita ke Mangli ya, perempatan Mangli ada dari Jalan Oto Iskandar sudah ada penumpukan kendaraan teman Pro 2. Terus dari arah Jalan Brawijaya juga demikian, namun dari Jalan Udang Windu ini masih lancar. Dan dari arah Jalan Gajah Mada juga ada penumpukan kendaraan nih di perempatan Mangli tentunya. Kita balik lagi ke arah Alun-Alun. Di Alun-Alun masih ramai lancar teman Pro 2, belum ada penumpukan kendaraan ya. Di paling di Jalan Kartini saja nih dari arah tadi Jalan Trunojoyo ya. Ini Jalan Kartini, Jalan Sudarman masih lancar. Dan menuju Jalan PB Sudirman nih di perempatan SMP Negeri 2 Jember ada penumpukan kendaraan Pro 2. Dari arah Alun-Alun atau sebaliknya ini sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya. Kita ke Mastrip ya, ke kampus nih. Kalau dari Jalan Mastrip, ini seluruh Jalan Mastrip masih lancar. Begitupun juga Jalan Danau Toba, tapi Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman nih Pro 2 sudah padat sekali. Di sini udah merah banget ya. Itu memang di pagi hari tuh sering, apalagi di weekdays, itu sering banget penumpukan kendaraan di Jalan Mastrip menuju Jalan PB Sudirman ataupun sebaliknya nih. Untuk dari arah Kalimantan ada penumpukan kendaraan di lampu merah ya, di Bundaran Danau Toba tentunya atau di Bundaran Mastrip nih teman Pro 2. Untuk so far Jalan Kalimantan masih lancar. Kita ke arah Bundaran DPRD. Apakah ada penumpukan kendaraan? Betul, sedikit penumpukan kendaraan dari arah Sumatera Jawa ataupun Kalimantan menuju Jalan Bengawan Solo. Untuk Jalan Jawa masih lancar nih teman Pro 2. Adapun penumpukan kendaraan mungkin di depan sekolah nih ya, di SMP 3 SMPN 3 Jember. Terus Jalan Sumatera juga masih lancar, Bengawan Solo juga masih lancar teman Pro 2.
Kita ke Karimata, apakah ada penumpukan kendaraan? Tidak ada penumpukan kendaraan untuk jalan Karimata di pertigaan Jawa. Karimata Riau juga masih lancar, nomor 2. Kita menuju perempatan Jetos nih. Ini juga masih lancar, nomor 2. Tidak ada penumpukan kendaraan yang signifikan di perempatan Jetos dari arah Tidar, Riau, Mastrip maupun Kaliurang. Nah itu tadi, nomor 2. Untuk pantauan info lalu lintas pada pagi hari ini, 18 Mei 2026 tentunya. Nah buat kamu yang persiapan perjalanan ataupun sudah di jalan nih, nomor 2, tetap hati-hati di jalan, dicek lagi surat-surat kendaraannya udah dibawa apa belum, udah dipersiapkan apa belum, terus jas hujannya jangan sampai lupa, pakai seat belt tentunya yang pakai kendaraan roda 4 ya. Terus untuk yang berroda 2 jangan lupa helmnya juga, nomor 2, payungnya jangan lupa, surat-surat kendaraannya. Jangan sampai kamu melanggar lalu lintas lalu kena e-tilang. Waduh. Masih di pertengahan bulan, jangan sampai kena e-tilang nanti kamu malah boncos dan segala macamnya, nomor 2. Dan tentunya kamu juga tetap patuh ya, nomor 2, sama rambu-rambu lalu lintas, hormati pengendara lainnya dan tetap hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat dan kembali pulang lagi dengan selamat juga, nomor 2.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus,
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu? Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.